Suara Wanita Ji, program FM Sorong, teman terbaik kamu. Selamat pagi dan selamat pagi ya. Udah pada mandi, udah sarapan pagi. Dan yang lagi libur karena lagi santai aja bersama keluarga, atau pagi ini lagi beres-beres rumah, mengerjakan sesuatu yang tertunda karena tidak ke kantor ya. Apapun itu, tetap semangat aja di pagi ini. Dan tetap bersama Radio Sarana Hiburan dan juga informasi. Silakan kalau misalnya kamu punya informasi menarik, boleh dibagikan untuk saya pagi ini di 082199147873. Adakah informasi menarik pagi ini yang bisa dibagikan untuk saya? Bolehlah, atau bisa ngobrol juga boleh lewat WA ya, nanti saya bakal jawab. Ya, langsung aja 082199147873. Kamu lagi mungkin di salah satu pusat keramaian ya, atau lagi ingin melaporkan suasana ramai di pagi hari ini di hari libur, boleh langsung aja 082199147873. Iya, selamat pagi buat yang lagi berbahagia di hari ini. Selamat merayakan hari kebahagiaan aja. Semoga kebahagiaan ini menjadi momen yang terindah ya dalam kehidupan.

dan hadiri KKR Oikumene Persatuan dan Pemulihan Hidup bersama Rev. Henry Hin, tanggal 28 sampai 29 Mei 2026 jam 17.00 atau jam 5 sore sampai dengan selesai, bertempat di Sorong Modern City, Reklamasi Pantai Sorong, Papua Barat Daya. Ada door prize menariknya loh, Holy Land untuk 6 orang. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PS Rain di 0813-4428-4954, PS Herol di 0813-4493-3333, dan PS Resa 0812-4788-1818.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Proudhon FM.
10: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
11: Siapa?
10: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
11: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
10: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
1: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
11: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
10: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
11: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
10: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
11: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
10: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Teman Pro2 mengenai kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan ini kembali menjadi kado pahit bagi lebih dari 284 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN ya. Alih-alih mendapatkan kepastian layanan, masyarakat justru lebih dulu disodori oleh rencana penyesuaian biaya. Jadi secara formal berpedoman pada dibalik Pepres atau agar aku tahu peraturan Perpres ya, peraturan Presiden nomor 59 tahun 2024, yaitu implementasi kelas rawat inap standar atau KRIS yang menghapus kasta kelas 1, 2, dan 3 ini diklaim sebagai bentuk keadilan fasilitas. Namun apakah penyetaraan fasilitas ini sekedar strategi untuk menutup kekurangan anggaran atau benar-benar upaya untuk memanusiakan pasien? Nah, data menunjukkan lonjakan biaya medis di tingkat fasilitas kesehatan tingkat pertama memang nyata secara matematis ya. Namun hitungan matematika negara seringkali tidak sinkron dengan daya beli masyarakat mandiri yang paling terpukul oleh kebijakan ini. Nah, di awal tahun 2026 ini cakupan JKN memang mencapai 98% penduduk, teman Pro2. Namun kuantitas kepesertaan jangan sampai menghabiskan kuantitas kemanusiaan ya. Nah, sebaiknya BPJS Kesehatan tidak hanya menaikkan tarif, namun harus lebih memperhatikan dan memenuhi birokrasi layanan. Jadi realita di lapangan tidak bisa dipungkiri, antrean yang mengular, diskriminasi pelayanan antara pasien umum dan BPJS hingga masih banyak lagi ya. Lebih menyedihkan lagi adalah fenomena penonaktifan peserta penerima bantuan iuran atau PBI secara sepihak, di mana letak perlindungan bagi warga negara, warga miskin justru terlempar dari sistem saat mereka paling membutuhkan medis. Seberapa besar? Nah, memang kita sepakat sih bahwa menjaga arus kas adalah jaminan sosial ya. Teman Pro2 ya, ini menjaga dan lebih menyedihkan lagi fenomena itu tadi, penonaktifan peserta penerima bantuan iuran PBI secara sepihak ya. Nah, kenaikan tarif memang tidak akan pernah populer, namun memaksakan kenaikan tarif tanpa revolusi mental pelayanan di rumah sakit adalah sebuah kebijakan yang cacat empati. Negara harus hadir bagi rakyatnya ya.

masyarakat mungkin tidak keberatan untuk membayar lebih ya, asalkan ada jaminan konkretnya. Jadi tidak ada lagi pasien yang dipulangkan sebelum sembuh, dan tidak ada lagi resep dokter yang harus resep obat yang harus ditebus sendiri dengan alasan stok kosong ya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Tuan Pro 2, saya masih menemani teman Pro 2 ya. Hari ini gua kayak ngantuk gimana gitu ya. Tapi tenang aja ya, ada hal yang bisa menghilangkan ngantuk banyak yang sudah dilakukan biar ngantuk saya itu hilang ya. Ya, mungkin kamu juga karena libur jadi pengen tidur manja-manjaan ya, malas-malasan di kamar gitu ya. Masih mau tarik selimut terus, tapi mungkin ada yang harus kamu selesaikan juga. Jadi harus bangun sepagi mungkin atau bangun sekarang untuk menyelesaikan apa yang sudah kamu rencanakan dari kemarin. Tuan Pro 2, saya punya satu informasi yang mau saya bagikan untuk teman Pro 2 ini, di mana Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi secara resmi telah memblokir akses situs website www.polymarket.com, dan hal tersebut di samping Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Dirjen PRD Alexander Sabar. Nah, diungkapkan Alexander bahwa pemblokiran itu dikarenakan platform memfasilitasi taruhan berbasis uang, jadi untuk suatu hasil kejadian tertentu ya. Nah, meski dikemas dengan prediction market seperti menggunakan teknologi blockchain maupun aset kripto, namun hal itu dikategorikan sebagai judi online atau judol. Nah, untuk itu Dirjen PRD menuturkan bahwa pemerintah melalui Kemkomdigi harus mengambil langkah tegas dengan melakukan pemblokiran, sebab dia menilai aktivitas yang terjadi di situs tersebut ini telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, pemblokiran ini ditegaskan oleh Dirjen PRD sebagai upaya pemerintah dalam melindungi masyarakat, khususnya generasi muda dan pengguna ruang digital. Alexander juga menjelaskan bahwa pemblokiran tersebut sejalan dengan yurisdiksi global. Nah, sejumlah negara diungkapkannya telah melakukan langkah serupa terhadap Polymarket maupun platform prediction market ya, karena dinilai menyerupai praktik judi online. Sehingga ditegaskan pemerintah akan melakukan penindakan tegas segala bentuk tindakan terkait judi online. Kita tahu pelangi yang satukan kita, buka hari yang baru. Nah, pasti pemerintah tidak akan memberikan ruang bagi segala bentuk judi online di Indonesia, di mana tim pengawasan saat ini tengah menelusuri seluruh akun media sosial yang terafiliasi dengan

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

0: From Sabang to Meraki. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Proudhon FM. Sampai siang di Proudhon FM.
1: Sampai kamu. Sampai siang di Proudhon FM. Teman terbaik.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Katanya sepatumu jebol.
4: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
3: Ya udah, pakai uang itu aja.
4: Hah, yang bener.
3: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
4: Iya, tapi...
3: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
4: Beneran nih, makasih teman.
5: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

97,7 Pro 2 FM Sorong, teman terbaik kamu. Saya Tika masih memenuhi suasana pagi di ruang dengar teman Pro 2 ya. Sudah setengah perjalanan dari jam 11 siang, sudah pukul 10 lebih 30 menit saat ini waktu Indonesia Timur.

Iya, teman Pradua, siapa di sini yang suka matcha? Enak kali ya, ada kopi matcha, ada coklat matcha ya. Bahkan matcha ini dipercaya bisa meningkatkan energi tanpa menyebabkan jantung berdebar. Dan kita tahu matcha ini kan semakin populer ya di berbagai kalangan usia dan menjadi tren minuman yang modern ya, yang mencerminkan perpaduan antara tren gaya hidup modern dan juga kesadaran kesehatan. Popularitasnya itu didorong oleh estetika visual dan budaya lifestyle konten teman Pradua. Emang beberapa tahun terakhir ini minuman matcha semakin populer ya teman Pradua, dan banyak digemari oleh masyarakat dari berbagai kalangan usia di dunia modern seperti ini ya. Kamu juga suka matcha pastinya kan? Saya pernah makan risol matcha, itu isinya matcha, enak juga ternyata ya. Awalnya saya pikir agak pahit-pahit gimana gitu, tapi ternyata enak setelah dimakan gitu ya. Setahu saya itu hanya di minuman aja, ternyata di makanan juga ada ya. Jadi ada juga minuman khas ya, minuman khas Jepang yang dikenal memiliki rasa unik sekaligus dianggap lebih sehat dibandingkan kopi oleh sebagian masyarakat luas ya. Nah, banyak orang tertarik untuk mengkonsumsi matcha ini karena dipercaya mampu meningkatkan energi tanpa menyebabkan jantung berdebar berlebihan saat kita beraktivitas. Jadi sebenarnya matcha ini bagus ya. Kandungan antioksidan dalam matcha ini juga dinilai menjaga kesehatan tubuh serta mendukung pola hidup seimbang setiap harinya. Nah, warna hijau khas matcha ini semakin sering menghiasi media sosial melalui berbagai minuman hingga dessert kekinian, menarik perhatian masyarakat ya. Popularitas tersebut memunculkan pertanyaan, apakah matcha sekedar tren visual semata-kah atau benar-benar menawarkan manfaat kesehatan nyata bagi tubuh? Nah, mengenal apa itu matcha? Ya, kamu boleh simak bersama Pradua FM.

Nah, teman Pradua ini melansir dari berbagai sumber, matcha itu berasal dari daun teh hijau pilihan yang digiling halus ya. Jadi matcha ini telah digunakan masyarakat Jepang sejak abad ke-12 ya. Dia berbeda dengan teh biasa. Matcha ini dikonsumsi bersama bubuk daunnya ya, sehingga kandungan nutrisi di dalamnya itu terasa lebih padat ya, serta lebih lengkap lagi. Sementara daun teh Camellia sinensis untuk matcha ditanam di tempat teduh ya, agar kadar klorofil dan L-theaninnya itu meningkat secara alami maksimal gitu ya. Nah, kandungan antioksidan, katekin, kemudian vitamin, serat serta asam amino di dalam matcha itu dipercaya baik untuk menjaga kesehatan tubuh dalam jangka panjang. Nah, awalnya matcha tradisional itu disajikan menggunakan wis bambu dalam upacara minum teh khas Jepang ya, yang berlangsung secara sakral tradisional. Nah, kini bubuk teh hijau tersebut banyak dikreasikan menjadi latte ya, kopi latte itu ya, menjadi latte, smoothie, hingga dessert modern favorit kalangan anak muda. Nah, ada manfaatnya juga ya. Jadi dia mengandung antioksidan EGCG yang sangat tinggi untuk membantu melawan radikal bebas dan mencegah kerusakan sel tubuh ya. Jadi kandungan klorofilnya yang melimpah itu juga efektif untuk mendukung proses detoksifikasi alami agar organ hati kita ini tetap sehat ya. Jadi kombinasi L-tenin dan kafein di dalamnya itu mampu meningkatkan fokus serta konsentrasi tanpa membuat jantung kita berdebar. Nah, sementara efek relaksasi ini juga ampuh mengurangi stres ringan sekaligus menjaga suasana hati tetap positif. Nah, konsumsi rutin teh hijau ini terbukti dapat meningkatkan pembakaran kalori guna mendukung pengelolaan berat badan ideal. Selain itu, kandungan baiknya berpotensi menjaga kesehatan jantung dengan cara menurunkan kadar kolesterol jahat, teman Pandua. Nah, bagi banyak anak muda, menikmati matcha bukan sekedar soal rasa saja, tetapi juga bagian dari gaya hidup modern kekinian sehari-hari ya. Konten ulasan matcha dan kunjungan kafe ini sering digunakan juga untuk bisa membangun identitas digital bernuansa estetik serta menarik perhatian pastinya. Nah, kalau disajikan tepat, matcha ini bisa menjadi pilihan minuman sehat dengan manfaat yang baik ya bagi tubuh dalam jangka panjang sehari-hari. Nah, meski populer di media sosial saat ini, teman Pradua, konsumsi matcha memang tetap perlu seimbang supaya manfaat kesehatannya itu bisa dirasakan secara maksimal ya. Jadi saat kita membeli matcha ya kan, saat kita datang nih tek-tek terus kita membeli matcha. Nah, kita bisa memilih tuh bubuk berwarna hijau cerah dengan tekstur yang sangat halus mirip seperti bedak tabur gitu. Jadi kalau matcha asli umumnya dia berasal dari Jepang serta memiliki tekstur yang lembut dengan kemasan rapat untuk menjaga kualitas produknya. Jadi pastikan label kemasan itu hanya berisi bubuk teh hijau tanpa tambahan pewarna ya, tanpa tambahan pewarna, tanpa perisa, gula maupun lemak berlebihan lainnya. Jadi matcha ceremonial grade itu memang cocok untuk minuman murni, sedangkan kalau untuk jenis kuliner biasanya itu digunakan sebagai campuran berbagai bahan modern. Nah, teman Pradua, popularitas matcha menunjukkan perpaduan menarik antara tren gaya hidup modern dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan sehari-hari. Dan dengan memilih produk berkualitas dan konsumsi sewajarnya, manfaat matcha ini dapat dirasakan lebih optimal setiap harinya bagi tubuh kita, teman Pradua.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Iya, teman Pro 2 ternyata kemarin di tanggal 24 Mei itu diperingati sebagai hari skizofrenia ya. Jadi skizofrenia itu adalah gangguan mental yang ditandai dengan gejala psikotik menetap dan gangguan perilaku. Jadi penderita ini dapat mengalami halusinasi, delusi hingga kesulitan untuk membedakan realitas dan imajinasi. Jadi biasanya gangguan ini umumnya muncul ketika seseorang memasuki usia 20-an ya. Namun dalam kasus tertentu gejala ini bisa muncul sejak masa kanak-kanak juga ya. Jadi skizofrenia ini bisa mempengaruhi cara berpikir, emosi hingga kemampuan seseorang menjalani aktivitas sosial sehari-hari. Karena itu penderita membutuhkan yang namanya penanganan medis dan dukungan lingkungan secara berkelanjutan, teman Pro 2 ya. Nah, jadi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengangkat tema skizofrenia sedunia di 2026 ini tentang pentingnya melawan stigma. Ya, jadi tema tersebut juga menyoroti deteksi dini dan perluasan akses pengobatan ya. Jadi tema peringatan tahun ini berbunyi bersama melawan stigma, meningkatkan deteksi dini dan memperluas akses pengobatan skizofrenia. Dan tema tersebut mengajak masyarakat lebih peduli terhadap kesehatan mental pastinya.

teman Radua. Akhirnya sampai di sini sudah ya. Saya Tika menemani teman Radua yang 4 menit lagi kita udah sampai di jam 11 ya. Terima kasih sudah bersama saya dari jam 5 pagi tadi ya. Mendengarkan informasi juga hiburan yang saya hadirkan. Namun jangan kemana-mana karena Radua FM masih tetap menemani teman Radua di siang, sore, bahkan hingga malam hari nanti. Setelah ini ada Rama yang akan menemani teman Radua sampai tuntas di jam 18 nantinya.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salamu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Hei, selamat siang teman Pro2 dimanapun kamu berada, apa kabar? Semoga sehat selalu. Cie buat yang lagi libur panjang, katanya sampai Jumat baru masuk teman Pro2 ya. Enak banget ya kan? Selamat menghabiskan waktunya untuk liburan panjang ini teman Pro2. Siang hari ini panas banget, padahal nih dari prediksi perkiraan cuaca Klademak untuk hari ini ya, di BMKG itu jam 12 sampai jam 2 kabarnya bakalan hujan teman Pro2. Tapi gak ada tanda-tanda hujan nih sekitaran Klademak, khususnya di sekitar kantor RRI Sorong. Tapi ya begitulah cuaca di kota Sorong dan sekitarnya, kita benar-benar gak bisa nebak teman Pro2. Kadang pada sekali ini 15 menit atau 20 menit kemudian bisa-bisa jadi mendung gelap dan tiba-tiba hujan besar. Jadi buat teman Pro2, jangan lupa untuk bawa jas hujan dan juga payung di kampung kendaraan masing-masing, supaya kalau misalnya hujan itu tidak kebasahan teman Pro2. Karena belakangan memang kota Sorong dan sekitarnya lagi musim hujan. Ngomong-ngomong teman Pro2, kalian pas lagi liburan atau pas lagi menikmati masa liburan ini, apalagi sampai hari Jumat ya kan teman Pro2, itu panjang sekali loh ya. Hampir semingguan penuh teman Pro2 libur untuk di bulan Mei ini, di akhir bulan ini teman Pro2 ya. Kira-kira nih, apa sih yang akan atau yang sudah kamu rencanakan untuk kamu lakukan di liburan ini? Untuk kamu yang pengen bagi-bagi, boleh langsung chat di 0821-9914-7873 ya. Karena Rama penasaran juga sih, apa sih yang kalian lakukan teman Pro2 di liburan kali ini?

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
4: Bu, air mineralnya 2 ya.
5: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
4: Boleh bu.
5: Ini ya mas.
4: Makasih bu. Ini Kus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
6: Makasih ya Mark, gue memang haus banget nih.
4: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus?
6: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
4: Lo, jangan buang sembarangan Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
6: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
4: Aduh, bapak itu nabrak orang Gus.
5: Eh mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
4: Enggak usah bu, biar saya pegang aja.
7: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, libur panjang jadi salah satu momen di mana kamu bisa memanfaatkannya dengan sebaik mungkin untuk jalan-jalan perjalanan jauh, teman Pro 2 ya. Untuk yang mungkin sudah di Sorong tapi belum pernah ke Temi, ke Raja Ampat, ke Danau Framu, ya kan, di Ayamaru, itu boleh nih diplanningkan sekarang, teman Pro 2 ya. Karena ya tentu saja dapat momen liburan panjang seperti ini itu jarang dan susah banget, jadi manfaatkan dengan sebaik mungkin, teman Pro 2 ya. Untuk kamu yang sekedar pengen dapat liburan yang seru tapi budgetnya low atau rendah, kalian boleh menggunakan cara seperti merencanakan anggaran di awal. Karena dengan merencanakan anggaran di awal, kamu akan bisa benar-benar menghitung seberapa besar budget yang akan dihabiskan, dan kalian bisa cari opsi-opsi lain gitu, teman Pro 2 ya. Maksudnya ketika kalian mungkin nih, teman Pro 2 akan mungkin liburannya ke Raja Ampat. Ke Raja Ampat ikut traveling atau ikut tour-tour guide gitu mungkin agak mahal. Nah, kalian bisa tuh budgeting sendiri, misal jalan sana pakai kapal biasa.

Terus pesan lebih awal atau cari promo. Nah ini untuk kalian yang pengen liburan mungkin agak sedikit jauh ya dari kota Sorong, misal pengen ke Manado atau bahkan mungkin ke Makassar kayak teman Pro 2, mulai cari promo tiket ya. Wah, bagusnya sih belinya dari sekarang, udah terlambat juga sebenarnya ya. Dari awal bulan atau bulan lalu boleh teman Pro 2 ya. Tapi kalau sekarang siapa tahu mungkin masih bisa dapat juga. Jadi bisa lebih awal cari-cari promo termasuk penginapan dan lain sebagainya ya. Terus bawa bekal. Jadi salah satu pilihan yang terbaik juga buat teman Pro 2. Dan cari kuliner. Sekarang di TikTok, di media sosial lain juga itu sudah mulai banyak nih berterbangan rekomendasi-rekomendasi kuliner. Bahkan bukan hanya di daerah-daerah besar saja ya. Di kota Sorong su ada juga teman Pro 2 sebenarnya ya. Temida buat juga mungkin su ada yang bikin vlog-vlog kuliner-kuliner yang mungkin bisa kalian coba dengan tentu disertakan harga, jadi kalian bisa sambil ngebudgeting juga soal pengeluaran makan nantinya teman Pro 2. Bawa bekal lebih bagus lagi. Jadi untuk pengeluaran makan akan jadi lebih kepotong atau jadi lebih kecil lah.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantak.

0: Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Sampai siang di Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodway FM.

Hey teman Pro 2, tahu tidak sih bahwa ternyata cuaca yang belakangan lagi terjadi di daerah Kota Sorong dan sekitarnya ini juga dirasakan hampir di semua provinsi yang ada di Indonesia, teman Pro 2 ya. Jadi bukan hanya Papua Barat Daya saja, ada beberapa tempat juga yang mengalami hal yang sama. Dan ini diakibatkan El Nino Godzilla. Jadi ada fenomena El Nino Godzilla. Ini diperkirakan membuat beberapa cuaca di Indonesia itu menjadi lebih panas dan kering dibanding biasanya. Bahkan dikutip dari The Independent, El Nino Godzilla terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik mengalami peningkatan yang mempengaruhi pola cuaca global. Bahkan dampaknya curah hujan di Indonesia itu akan bisa menurun drastis serta memicu musim kemarau lebih panjang. Tapi selamat lama tinggal di Kota Sorong tercinta ini, teman Pro 2 ya. Untuk musim kemarau yang benar-benar panjang kayaknya tidak pernah kan? Karena biasanya kalau nggak hujan 3 hari atau 4 hari itu besoknya langsung hujan, teman Pro 2. Itu nikmat yang benar-benar ada di Kota Sorong tercinta ini, teman Pro 2 ya. Tapi cuacanya, oh my god, panasnya itu benar-benar kayak matahari ada 3 kalau pas lagi panas banget di Kota Sorong ya kan. Nah, ada beberapa deretan penyakit yang kabarnya bisa mengganggu kesehatan yang berisiko meningkat saat fenomena El Nino Godzilla terjadi. Apa saja kayak itu? Yang pertama adalah head stroke atau sengatan panas. Yang kedua, gangguan pernafasan. Yang ketiga, migrain dan sakit kepala. Yang keempat, tekanan darah tidak stabil. Selanjutnya serangan jantung dan stroke, kulit kering dan iritasi, dan mata merah serta iritasi yang juga menjadi dampak penyakit yang bakalan bisa terjadi akibat El Nino ini. Jadi selalu jaga kondisi tubuh, teman Pro 2 ya. Kalau udah mulai panas banget, jangan lupa untuk bawa masker atau pakai masker sudah, karena kalau cuaca panas di Kota Sorong itu pasti badebu.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lah salammu, tombok kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
10: Siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
11: Banyak bener pesenannya.
10: Iya nih, lapar.
11: Bahagia sih bahagia. Tapi ingat, kamu adalah apa yang kamu makan.
10: Maksudnya?
11: Di, gak nyadar ya? Barusan pesan makanan karbo plus junk food dan teman-temannya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
10: Salahnya di mana coba?
11: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
10: Ih, ogah.
0: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
1: Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Produe FM. Teman terbaik kamu.
10: Produe FM.
11: Ma, ada batu.
12: Ih, enggak usah kau peduliin, Nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
13: Eh, tadi jadi enggak kita ke rumah si Ica?
12: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
13: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
12: Ya, sebentar aja.
13: Enggak usah, biarin aja.
12: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ? Biarkan aja.
11: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
14: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman, sampai di kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Teman terbaik.

0: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di

96,7 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Eh, sudah makan siang kah kamu teman Pro 2? Harusnya sudah ya. Jam 1 loh sekarang, jam 1 lewat 17 bahkan. Jadi jangan sampai teman Pro 2 tentu terlambat. Terlambat jatuhnya ya. Jangan sampai enggak makan lah ya. Karena ya walaupun mungkin tidak banyak aktivitas yang sedang kamu lakukan, tapi makan tentu saja harus tepat waktu agar tidak ada yang namanya makhluk penyakit mah maksudnya ya, yang akan menimpa teman Pro 2 semua. Makan tepat waktu juga bisa memberikan dampak yang bagus buat tubuh. Jadi kayak kebiasaan sehat itu akan terus terulang, dan ini menjadikan kamu punya pola hidup yang sehat juga teman Pro 2 ya. Oke, siang hari ini untuk apapun yang sedang teman Pro 2 lakukan, selamat beraktivitas aja, dan saya temani kamu dengan informasi dari dunia olahraga. Dan langsung aja untuk yang pertama nih teman Pro 2, ada tentang pidato perpisahan Pep Guardiola. Jadi pidato perpisahan Pep Guardiola sebagai pelatih Manchester City berlangsung penuh haru. Stadion Etihad seolah banjir air mata pada hari Minggu kemarin. Setelah 10 tahun mengabdi, Guardiola dan Manchester City akhirnya pisah jalan. Pelatih asal Spanyol itu menyudahi kerjasamanya meski masih terikat kontrak hingga tahun 2027. Guardiola mengakhiri tugasnya sebagai pelatih Manchester City setelah kalah 1-2 dari Aston Villa di pertandingan Pamungkas Premier League. Selepas laga, Guardiola diberi kesempatan untuk mengucapkan salam perpisahan kepada fans Manchester City yang sudah menunggu pidatonya dengan setia. Selama 10 tahun menukangi City, Guardiola total memberikan 20 trofi bergengsi, termasuk 1 trofi Liga Champions dan 6 gelar Premier League. Capaian itu mencatat Guardiola sebagai pelatih sukses, tersukses bahkan teman Pro 2 dalam sejarah The Citizens. Rencananya nama Guardiola akan terpatri di salah satu sudut tribut yang ada di Etihad. Melatih Manchester City merupakan kehormatan bagi Guardiola. Ia berharap para fans Manchester City tak segan menyapa dan memeluknya ketika berpapasan dimanapun. Manchester City harus puas finish sebagai runner-up setelah kalah bersaing sengit dengan Arsenal yang akhirnya keluar sebagai jawara. Ya, Pep kabur. Bukan kabur sih. Selesai teman Pro 2 dengan Manchester City. Semoga saja bisa terus ya melatih lagi, karena masih pengen lihat kepelatihan dari Guardiola ini teman Pro 2 ya. Kira-kira dia bakalan kemana lagi after City ya. Penasaran.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
5: Ya, coba kau tengok ini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah.
6: Joget depan ambulans.
5: Iya.
6: Yang seperti ini dibilang bagus?
5: Iya dong. Coba kau tengok mereka sudah FYP. Kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
6: Kawan, itu upacara weh. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
5: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
6: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wa.
5: Iya.
6: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial

96,7 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Masih dari dunia olahraga, informasi yang ramah pengen bagikan buat teman Pro 2 semua. Tapi sebelum itu sekedar warning aja nih buat kamu teman Pro 2 yang punya aktivitas banyak banget di luar ruangan ya. Ini mulai mendung untuk seputaran Klademak ya. Sekitaran RRI mulai berawan nih teman Pro 2. Kayaknya bakalan hujan dikit lagi deh. Belum lagi ternyata anginnya lumayan kencang juga ya. Dari prediksi BMKG tadi di jam 11 sampai jam 2. Jam 12 sampai jam 2 siang hujannya. Sekarang mau jam 2 dan belum hujan, sepertinya sedikit lagi. Jadi teman Pro 2 jangan lupa prepare jas hujan dan juga payung ya di kendaraan teman Pro 2 masing-masing. Oke, informasi olahraga selanjutnya di mana tentang Piala Dunia 2026 yang kurang dari sebulan digelar ya teman Pro 2. Dan sayangnya kapten timnas Argentina Lionel Messi malah mengalami cedera bersama klubnya Inter Miami. Cedera ini didapat Lionel Messi saat Inter Miami menang 6-4 atas Philadelphia Union pada laga ke-35 ya, pekan ke-35. Dalam laga tersebut Messi memberikan 2 assist, tapi pemain berjulukan La Pulga ini tidak menuntaskan pertandingan karena harus digantikan Matteo Silvetti akibat cedera pada menit ke-73. Sebelum diganti, Messi lebih dulu melakukan tendangan bebas pada menit ke-68 lalu mendribel bola guna memberikan umpan terobosan. Hanya saja setelah beberapa saat berjalan, Messi menggulung celana dan memberikan isyarat pergantian pemain. Messi berjalan menuju lorong kamar ganti, terlihat pincang teman Pro 2 ya. Menurut USA Today, cedera yang dialami Messi mengkhawatirkan karena Piala Dunia 2026 bisa jadi Piala Dunia terakhir bagi Messi. Pemain 38 tahun ini diharapkan tampil bersama Argentina untuk Piala Dunia 2026, tapi sejauh ini Messi belum secara resmi menyatakan akan berpartisipasi di Piala Dunia 2026 atau tidak. Sampai sekarang teman Pro 2 ya. Cuma kabarnya memang dia lagi masuk skuad sih. Tapi entahlah, dia benar-benar mau membela Argentina atau enggak, kita tunggu aja deh ya.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: Bangun sih.
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak bar itu.
1: Kamu tuh kan? Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan? Kesel. Makanya makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

dan hadiri KKR Oikumene Persatuan dan Pemulihan Hidup bersama Rev. Henry Hin, tanggal 28 sampai 29 Mei 2026 jam 17.00 atau jam 5 sore sampai dengan selesai, bertempat di Sorong Modern City, Reklamasi Pantai Sorong, Papua Barat Daya. Ada surprise menariknya loh, Holy Land untuk 6 orang. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PS Rain di 0813-4428-4954, PS Herald di 0813-4493-3333, dan PS Resa 0812-4788-1818.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudor FM. Proudor FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudor FM. 92,1 Proudor FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salamu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai di kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

0: ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir. Nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Stay tuned on Prodway FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
1: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
0: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
1: Is, kamu awas, hati-hati, kamu terkena FOMO loh.
0: Hah? FOMO? Apaan tuh?
1: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari fear of missing out. Merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser, padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
0: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
1: Nah itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
0: Terus, aku harus gimana dong?
1: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
0: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
1: Sip.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Dan terima kasih buat teman Pro 2 yang masih terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong di kesempatan pada siang menjelang sore hari ini. Sudah jam 2 lewat 47 menit waktu Indonesia Timur. Dan Rama pengen membagikan buat teman Pro 2 informasi tentang cara menabung. Karena di ya semua yang serba mahal, rupiah yang terus turun nilainya teman Pro 2 ya, ini benar-benar jadi suatu momok yang menakutkan harusnya bagi kita para generasi muda. Ya kalau kamu gak bisa survive teman Pro 2, maka tentu saja ya akan kesusahan lah untuk melangsungkan atau melanjutkan hidup teman Pro 2 semua. Contoh saja LPG naik, semua jadi ikutan naik ya kan. Bahkan harga kopi dan lain sebagainya ikutan naik. Sedikit lagi kayaknya tiket bioskop bakalan naik juga deh teman Pro 2. Itu kenapa Rama bilang kalau kamu gak survive, aduh, maka teman Pro 2 gak bakalan bisa untuk, ya pokoknya agak susah lah melanjutkan hidup. Salah satu yang bisa membuat kita survive di finansial yang lagi gak baik-baik saja di Indonesia nih, yaitu adalah dengan menabung. Untuk teman Pro 2 yang agak kesusahan menabung, ini Rama punya tipsnya untuk kamu. Nah teman Pro 2, ada beberapa cara mudah untuk mulai menabung. Yang pertama adalah menerapkan formula anggaran 50-30-20. Jadi caranya itu membagi penghasilan secara ketat. Begitu menerima gaji, yaitu alokasikan 50% pendapatan untuk kebutuhan pokok seperti makan dan tagihan bulanan, 30% untuk keinginan atau hiburan, sementara 20% sisanya wajib langsung dialokasikan untuk tabungan dana darurat tanpa toleransi. Misal, gajimu adalah sekitar 3 juta teman Pro 2 ya. 3 juta gaji, 1.500.000-nya, setengahnya atau 50%-nya itu untuk makan, tagihan bulanan seperti mungkin kalian berlangganan Spotify ya kan. Terus mungkin paket data yang perlu kalian siapkan juga teman Pro 2 itu di 50%-nya atau di 1.500.000-nya. Setelahnya dari 1.500.000 itu teman Pro 2 atau dari 3 juta itu berarti ya berarti sekitar 1 jutanya ya. 1 jutanya itu untuk hiburan. Kan 1.500.000 ya kan? 1 juta lagi untuk hiburan. Jadi kalian bisa nonton pakai uang itu ya kan. Terus teman Pro 2 boleh beli ya barang apapun lah teman Pro 2 yang kamu inginkan. Misal saja pengen punya casing baru ya kan, atau pengen punya aksesoris motor baru kah ya, dari 1 juta sisanya. Nah, 500.000 yang 20% sisanya itu wajib ditabung. Jadi 3 juta 50-nya, 50%-nya 1.500.000 buat kebutuhan sehari-hari, makan dan lain sebagainya. 1 jutanya untuk hiburan, keinginan teman Pro 2 semua atau hobi boleh juga. Yang 20% sisanya wajib ditabungkan. Jadi 500.000 dari 3 juta wajib ditabungkan setiap bulannya. Nih, cara yang pertama teman Pro 2. Cara yang kedua adalah manfaatkan sistem tabungan otomatis atau auto debit. Jadi ada beberapa program yang sudah dilaksanakan oleh beberapa bank, salah satunya auto debit, yang dimana ketika kalian masuk gajian itu mau gak mau langsung kepotong teman Pro 2. Walaupun kamu gak punya kredit dan lain sebagainya, itu akan otomatis ke debit. Ya tergantung permintaan teman Pro 2 sih ya, ke pihak bank seperti apa atau seberapa besar ya kan. Ini jadi salah satu yang patut dimanfaatkan juga. Jadi kayak gak tiba-tiba habis aja uangnya gak tahu kemana ya kan. Yang ketiga, mulai dengan target nominal yang kecil tapi konsisten. Ya misal saja mulai dari 10 atau 20 ribu per hari, jauh lebih efektif membentuk kebiasaan jangka panjang. Jadi kayak setiap hari sisihkan 10 ribu atau 20 ribu untuk masukkan ke tabungan. Yang keempat, gunakan aturan jeda 24 jam.

sebelum belanja. Nah, ini teman Pro 2 ya. Jadi di mana untuk mengatasi impulsif buying ini biasanya terjadi karena kita sering scroll TikTok. Ada beberapa bahan belanjaan memang yang tiba-tiba kortingan harganya itu luar biasa. Kita nggak butuh, tapi kita harus beli karena lagi korting besar gitu ya kan. Nah, terapkan aturan jeda 24 jam ketika melihat barang yang diinginkan di platform belanja online. Masukkan barang tersebut ke dalam keranjang terlebih dahulu dan tunggu hingga keesokan hari. Jeda waktu ini terbukti efektif menurunkan hasrat emosional sehingga dapat berpikir lebih jernih apakah barang itu benar-benar patut dibeli atau nanti-nanti aja gitu teman Pro 2 ya. Jadi langsung jangan langsung di check out maksudnya ya. Cukup masukkan di keranjang aja, besok coba lihat lagi. Masih mau beli enggak sih?

0: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Proudhon FM, teman terbaik kamu. Proudhon FM.
10: Duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
11: Bentar lagi lah, Bu Tri.
10: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda gak seperti biasanya?
11: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
10: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
11: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
10: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
11: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

0: Joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-suka aku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhuu.

96.7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Sekali lagi terima kasih ya buat yang lagi dengerin Pro 2 FM Sorong. Yang lagi di jalan, hati-hati bawa kendaraannya. Ya, tadi mendung, kira mau hujan, ternyata enggak nih teman Pro 2. Di sekitaran Jalan Ahmad Yani, khususnya di depan kantor RRI Sorong tidak hujan. Mungkin di tempat kamu hujan ya. Tapi di sekitar sini enggak, jadi aman lah buat teman Pro 2 yang mau lari sore. Setengah 4 nih, jadi gak ada salahnya buat yang lagi pengen punya tubuh yang sehat. Jangan, harusnya jangan pengen sih, wajib sih teman Pro 2 ya. Lari, mumpung lagi libur juga ya kan. Jadi bisalah untuk memaksimalkan waktu libur kamu lebih sehat lagi, lebih produktif lagi teman Pro 2 ya. Karena kalau olahraga itu pasti akan membuat teman Pro 2 jadi capek. Dan malamnya kamu gak bakalan begadang.

Nah, ngomongin soal sehat nih teman Pro 2, ternyata ada beberapa juga di antara kita, mungkin teman kamu kali ya, atau bahkan kamu sendiri teman Pro 2, yang dikit-dikit badan gak enak ngebusnya pakai vitamin, dikit-dikit letih atau agak kurang semangat ngebusnya vitamin ya kan teman Pro 2. Apa-apa pokoknya merasa kurang enak badan dikit langsung dibus pakai vitamin. Sebenarnya boleh sih teman Pro 2, tapi ternyata minum vitamin berlebihan itu berbahaya. Jadi banyak orang tidak menyadari kelebihan vitamin dan mineral dalam tubuh dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Iya, jadi berlebihan minum vitamin juga gak boleh ternyata teman Pro 2 ya. Dikutip dari Eating Well, dosis tinggi vitamin D, E, dan zat besi dalam jangka panjang bisa menjadi penyebab fatal. Lalu apa saja bahaya ketika kita berlebihan minum atau mengonsumsi vitamin? Yang pertama adalah interaksi obat. Jadi menurut penelaman Health ya, di mana mengonsumsi suplemen dalam dosis tinggi dapat mempengaruhi cara tubuh menyerap obat resep yang sedang dikonsumsi. Misal nih teman Pro 2, vitamin K dapat mengurangi efektivitas pengencer darah kayak warfarin sehingga meningkatkan resiko pembekuan darah yang berpotensi menyebabkan jantung atau stroke. Begitu pula vitamin C dan juga E dapat berinteraksi dengan pengobatan kanker, sehingga penting berkonsultasi dengan tim medis sebelum menambahkan suplemen. Yang kedua, bisa menyebabkan gangguan pencernaan kalau berlebih ya. Terus toksisitas vitamin itu terjadi ketika tubuh menumpuk terlalu banyak vitamin tertentu akibat konsumsi berlebihan. Kelebihan vitamin A contohnya itu dapat menyebabkan iritasi, kelelahan, mual, bahkan kerusakan hati. Nah, ada pun juga beberapa penyakit lainnya yang disebabkan oleh vitamin yang lain juga teman Pro 2. Yang keempat, ternyata bisa membuat kalian ini nih rusak ginjalnya teman Pro 2. Jadi ini sangat berisiko bagi mereka yang sudah memiliki masalah ginjal. Bahkan konsumsi vitamin C dalam jumlah besar juga dikaitkan dengan peningkatan risiko batu ginjal. Bahaya nih, karena belakangan Rama juga merasa karena flu ya kan teman Pro 2. Jadi suka banget tuh makan vitamin, terus minum-minumnya yang apa sih, UC ya teman Pro 2 ya. Itu sering banget sama konsumsi. Tapi ternyata berbahaya ya, takutnya malah merusak ginjal nih teman Pro 2. Jadi harap hati-hati ya buat teman Pro 2 yang ya suka banget minum vitamin, tapi jangan terlalu berlebihan juga, karena sesuatu yang berlebihan tuh enggak bagus.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Eh Rini, aku tahu Kak, sambil ikut pelatihan kewirausahaan kemarin, ternyata banyak peluang bisnis yang bisa jadi lapangan kerja baru.
1: Serius ini Alia, saya kan baru lulus, jadi saya masih bingung mau cari kerja di mana.
0: Nah itu dia, sekarang pemerintah mendukung Tong untuk berwirausaha. Kok bisa ikut pelatihan, dapat bimbingan, bahkan akses modal untuk mulai usaha sendiri, Rin.
1: Wih, berarti kalau saya mulai usaha, saya tidak cuma punya pekerjaan saja, tapi saya juga bisa bantu orang lain dapat kerja, toh?
0: Betul sekali, setiap usaha yang Tong kembangkan, itu bisa jadi lapangan kerja yang berkualitas. Dan itu artinya, Tong ikut membangun ekonomi Indonesia yang lebih maju.
1: Wih, mantap ya. Saya jadi semangat ini untuk mulai belajar berwirausaha. Tong bisa ciptakan lapangan kerja sendiri.
2: Jangan tunggu kesempatan datang. Mulai ide kreatifmu sekarang. Manfaatkan pelatihan dan ciptakan lapangan kerja untuk dirimu dan orang lain. Bersama kita wujudkan Indonesia maju.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
10: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
11: Halo, assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mai. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu orang. Dah lama Mai dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
12: Kamu kenapa sih, Nat, dari tadi ketawa terus? Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
13: Gak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya.

0: sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah?
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Wow. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Duh, kenapa mogok lagi sih nih motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
2: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
3: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.
8: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
9: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
8: Gak usah deh mbak, saya bawa kantong belanja sendiri kok.
9: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu dan teman Pro 2. Untuk kamu yang suka banget membiarkan cas handphone kamu begitu saja dicolokkan, teman Pro 2, harap hati-hati ya. Nih, jadi ternyata menurut informasi dari Electrical Safety Foundation International dalam laman Meyers, charger yang terlalu lama terhubung ke listrik berpotensi menyebabkan overheat. Overheat itu berarti kayak peningkatan suhu, teman Pro 2 ya. Dan ini bisa menyebabkan korsleting jika kondisinya sudah tidak baik. Selain itu, penggunaan daya listrik tetap berjalan meski ponsel sedang tidak diisi. Kondisi ini juga dapat membuat usia charger menjadi lebih pendek dan meningkatkan risiko kerusakan pada bagian kabel ataupun juga port USB. Karena itu, disarankan menggunakan charger asli atau resmi yang sesuai dengan perangkat agar lebih aman digunakan, teman Pro 2 ya. Jadi, untuk teman Pro 2 juga, untuk mengurangi resiko mungkin kebakar kah ya, atau meledaknya handphone kah, charger sebaiknya segera dicabut setelah digunakan atau saat baterai sudah penuh. Pemeriksaan kondisi kabel dan kepala charger secara rutin juga penting dilakukan agar terhindar dari bahaya yang tidak diinginkan. Karena saya yakin pasti teman Pro 2 punya satu charger yang kabelnya semulai takupas-takupas tapi kalian masih pakai. Hati-hati teman Pro 2 ya. Mungkin menurut kalian itu aman, tapi ya tidak tahu, siapa tahu besok-besok ternyata itu berbahaya. Kan lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi kalau ada yang seperti itu, mending ganti deh teman Pro 2 ya kan. 20.000, 50.000 dibandingkan dengan kerugian misalnya terbakar satu bangunan, kan lebih baik ganti 50.000.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: FM Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Mei, kamu dengar berita nggak tadi? Katanya musim hujan tahun ini rawan banjir dan longsor.
1: Iya, aku juga lihat. Makanya kita harus lebih siap nih dari sekarang. Jangan tunggu sampai bencana datang.
0: Siap gimana maksudnya?
1: Ya, mulai dari hal sederhana, kayak bersihkan selokan, jangan buang sampah sembarangan, dan siapkan tas siaga bencana.
0: Tas siaga bencana?
1: Iya, isinya itu seperti air minum, makanan ringan, senter, obat-obatan, pakaian ganti, dan dokumen penting dalam plastik tahan air.

0: Wah, aku belum siapin itu. Penting sekali ya ternyata.
1: Penting sekali saat bencana terjadi. Kita tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Kesiapan bisa menyelamatkan nyawa.
0: Benar juga. Selain itu, kita juga harus tahu jalur evakuasi kan?
1: Betul sekali. Dan yang pastinya jangan panik. Ikuti arahan petugas dan saling bantu sesama.
0: Jadi intinya tanggap bencana itu bukan cuma saat bencana terjadi, tapi juga sebelum dan sesudahnya ya.
1: Tepat sekali. Yuk mulai dari diri sendiri dan ajak keluarga untuk lebih peduli bersama.
0: Tanggap bencana adalah tanggung jawab kita bersama. Siap, sigap, dan selamatkan nyawa.

0: Pro2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM.
10: Proudo FM.
0: Teman terbaik kamu.
11: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
12: Woi, Ki, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
11: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
12: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
11: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
13: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
12: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
0: Proudo FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin sore ceria di Proudo FM.
0: Sore ceria Proudo FM.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau. Kenapa emang? Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
4: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya.
2: Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana? Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
0: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
5: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
6: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
5: Yang ini malah merugikan orang lain.
6: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
7: Oh iya deh.
6: Padahal 5. Oh
5: no. Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
6: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
5: Kok malah mulus beneran sih? Aduh. Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, banyak yang bilang orang lucu tuh mereka lebih cerdas daripada orang lainnya. Bahkan ada beberapa perempuan juga yang mengkriteriakan kurang lebih pasangan idamannya itu adalah harus lucu, kurang lebih seperti itu. Entah disadari atau enggak, apakah itu benar? Ini kita langsung cek faktanya nih, teman Pro 2 ya. Jadi hampir di setiap lingkaran pertemanan biasanya ada satu orang yang celetukannya itu selalu pas, mengundang tawa sekaligus terasa cerdas. Dan ketika orang itu gak ada, kayak tongkrongan jadi sepi banget gitu, teman Pro 2 ya. Di panggung hiburan, pelawak atau stand up komedian juga kerap piawai membungkus kritik, keresahan hingga sendiri sindiran sosial yang menjadi lucu, ringan, dan menghibur. Ya pokoknya masalah-masalah yang berat kalau dipikirkan ketika dikemas sama stand up komedi itu benar-benar jadi sesuatu yang bisa kita tertawakan, teman Pro 2 ya. Dari situ muncul anggapan bahwa orang yang lucu biasanya juga lebih cerdas. Nah, sejumlah studi menunjukkan bahwa memahami dan menciptakan humor bukanlah proses yang sederhana. Artikel dalam Frontier in Communication menjelaskan bahwa humor, terutama humor yang verbal, menuntut kemampuan mendeteksi ketidaksesuaian atau orang bilang itu incongruity, lalu mengolahnya menjadi sesuatu yang masuk akal sekaligus lucu. Bahkan untuk memahami satu lelucon saja, otak sudah bekerja cukup aktif, apalagi untuk menciptakannya. Sementara itu, jurnal Current Opinion in Psychology memperkenalkan konsep humor intelligence atau HI yang berbeda dari IQ, kecerdasan intelektual, maupun EQ, kecerdasan emosional. Dalam konsep ini, kemampuan humor terbagi menjadi 3 aspek, yaitu production, kemampuan menciptakan, perception, kemampuan memahami, dan prediction, kemampuan memperkirakan apakah sesuatu akan dianggap lucu oleh orang lain. Dari sini terlihat bahwa humor bukan sekedar soal selera, ada proses berpikir, kemampuan membaca situasi, serta kepekaan memahami orang lain di dalamnya. Dan penelitian juga menunjukkan bahwa kemampuan menciptakan humor memiliki kaitan lebih kuat dengan kecerdasan dibanding sekedar menikmati humor. Pada anak-anak misalnya, kecerdasan teman Pro 2 umum ditemukan berkontribusi hingga 68% terhadap kemampuan humor. Jadi kecerdasan anak-anak itu 68% mempengaruhi kualitas humor mereka. Jadi kalau mereka tertawa dengan candaan orang-orang dewasa, cerdas banget tuh anak ya. Karena benar-benar ngerti apa maksudnya orang dewasa ngomong kayak gitu, apalagi melucu seperti itu, ya kan? Dan di sisi lain, ternyata selera humor tertentu tidak otomatis berarti seseorang lebih cerdas. Berbagai studi lintas budaya menunjukkan bahwa apa yang dianggap lucu sangat dipengaruhi oleh budaya, pengalaman, kepribadian, dan konteks sosial. Candaan yang berhasil di satu kelompok belum tentu efektif di kelompok lain. Artinya, selera humor tidak semata-mata ditentukan oleh kemampuan kognitif, tetapi juga dibentuk oleh lingkungan dan kebiasaan sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, humor juga kerap digunakan sebagai alat komunikasi untuk membangun kesan tertentu. Orang yang pandai bercanda sering dianggap lebih hangat sekaligus kompeten. Bahkan studi tentang humor bragging menunjukkan bahwa humor yang digunakan dengan tepat bisa meningkatkan persepsi kecerdasan seseorang. So, untuk kamu cewek-cewek nih yang lagi dengerin ya, terus punya tipikal orang humoris di dalamnya, sebagai pasangan kamu pertahanin. Karena gak ada sisi buruk ya yang timbul dari orang yang suka melucu, yang ada pintar atau bahkan lebih peka.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

So go ahead and come on in. So go ahead and come on in.

Di kedalaman laut, ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

sederhana, satu yang ku punya. Setiap hari ku siram sendiri.

Nah teman-teman berdua, sampai di sini sudah saya Rama menemani kamu di hari ini. Terima kasih banyak untuk kesetiaannya. See you next time dan happy holiday buat teman-teman berdua semua ya. Bye-bye.

Selamat sore teman Pro 2, balik lagi sore ini Grace yang menemani kalian teman Pro 2 di edisi tanggal hari Senin ya, tanggal 25 Mei 2026 teman Pro 2. Tentunya masih di suasana libur di hari ini teman Pro 2, tetap semangat. By the way, Grace menemani kalian dari pukul 18 sore ini sampai dengan di pukul 23.59 waktu Indonesia Timur, tentunya dengan beragam informasi yang akan Grace bagikan dari sore ini sampai nanti malam teman Pro 2. Dan tentu saja di pukul 6 sore seperti biasa teman Pro 2, Grace menghadirkan lagu-lagu bernuansa islami teman Pro 2 sambil menunggu beduk azan maghrib ya bagi wilayah kota Sorong dan sekitarnya. Jadi tetap stay tune di 96.7 teman terbaik kamu.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Abu Abdillah Ar-Zabari rahimahumullah berkata, barang siapa yang berangkat menimba ilmu, sementara yang dia inginkan semata-mata ilmu, ilmunya tidak akan bermanfaat baginya. Dan barang siapa yang berangkat menimba ilmu untuk mengamalkan ilmu tersebut, niscaya ilmu yang sedikit pun akan bermanfaat baginya.
0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

panggilan yang sempurna dan yang memiliki solat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah zat yang tidak akan mudah.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Siapapun Anda, bagaimanapun situasi Anda, teruslah berbuat baik kepada sesama. Karena dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan, barang siapa yang memudahkan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang dalam kesulitan, niscaya akan Allah mudahkan baginya di

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produe FM.
2: Tika, ada wisata air baru nih, kesana yuk. Asik deh kayaknya, cave tubing.
3: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
2: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
3: Nah, gas lah cobain satu depan. Mumpung cuaca lagi cerah.
2: Bayarin ya.
3: Lah, kok gitu?

Iya, Teman Pro 2, Grace masih menemani kalian di 96.7 Teman Terbaik Kamu. Dan di pukul 19, Grace hadirkan lagu-lagu timur ya buat menemani kalian di malam ini, Teman Pro 2. By the way, kalau kamu request lagu bisa langsung di 0821 991478.

Iya, Teman Pro 2 baru-baru ini viral di media sosial ya, momen pernikahan yang mendadak viral di Teman Pro 2. Jadi nih ya Teman Pro 2, video yang memperlihatkan suasana haru berubah jadi kepanikan usai prosesi ijab kabul selesai dilakukan nih Teman Pro 2. Jadi di video yang viral itu ya, ini mungkin juga selewat ikan PVIP ya Teman Pro 2. Jadi suasana awalnya itu tampaknya memang berjalan kayak pernikahan pada umumnya ya, prosesi ijab kabul yang berlangsung dengan lancar dan pasangan juga dinyatakan sah sebagai suami istri Teman Pro 2. Tapi beberapa saat setelah acara selesai ya, situasi juga berubah jadi tidak terduga gitu Teman Pro 2. Jadi si suami ini Teman Pro 2 kabur usai ijab kabul Teman Pro 2. Jadi pengantin perempuan ini Dia menangis dan cukup histeris. Memang saya lihat juga di video-video dia sampai teriak-teriak begitu Teman Pro 2. Sementara dia punya tamu-tamu undangan itu bingung kenapa perempuan ini menangis gitu Teman Pro 2. Dan ternyata usuk punya usuk, si perempuan ini dia menangis karena pengantin pria baru saja resmi menjadi suami itu dia langsung pergi gitu Teman Pro 2. Tidak tahu pergi tanpa bilang-bilang, tapi langsung kabur saja gitu Teman Pro 2. Bahkan si pengantin pria ini pada saat dia mengucapkan ijab kabul dengan lancar, semua prosesi dijalani dengan baik dengan sang pengantin pria. Bahkan sampai selesai ya Teman Pro 2, tapi tiba-tiba dia kabur Teman Pro 2. Jadi banyak ya netizen-netizen Indonesia nih yang mempertanyakan apa sih yang sebenarnya terjadi. Sementara banyak juga yang berpendapat gitu ya Teman Pro 2 untuk tidak terburu-buru menyimpulkan sebelum ada klarifikasi dari pihak-pihak terkait Teman Pro 2. Tapi sampai saat ini juga belum ada keterangan resmi ya mengenai alasan dibalik situasi ini terjadi Teman Pro 2. Ya sangat disayangkan juga ya, habis nikah ijab kabul malah kabur pengantin prianya.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proud FM. Proud FM.
1: Teman terbaik kamu, Proud FM.
2: Mesti bener buat sesuatu.
3: Teman berdua, ada kabar bagus nih. Buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk, join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Prodo FM seluruh Indonesia. Musicpreneur.

0: satu produk untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
8: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Ya, teman Pro 2 masih bahas yang viral-viral nih. Ini juga heboh di media sosial teman Pro 2 ya, penampakan pocong yang cukup meresahkan warga Jember, Jawa Timur, teman Pro 2. Jadi ada 3 remaja yang menjadi dalang video viral teman Pro 2 dan berujung ditangkap polisi ya, teman Pro 2. Jadi ketiga pelaku ini inisialnya itu RA 21 tahun, terus ada MA 19 tahun sama FR juga 19 tahun. Jadi mereka ini warga dari Kecamatan Patrang Jember, teman Pro 2. Jadi ketiga orang ini ya, anak muda ini masih harus menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Jember, teman Pro 2. Sementara dari Kanit Pidum Satreskrim Polres Jember, Ibda Andri Yuni Prasetyo mengkonfirmasi bahwa ketiganya ditangkap pada hari Sabtu 23 Mei malam hari, teman Pro 2. Dan penangkapan mereka juga dilakukan setelah konten manipulasi ketiga pelaku viral dan juga menjadi pembicaraan luas ya di TikTok dan juga Instagram nih teman Pro 2. Untuk hasil pemeriksaan awal ya, dari Pak Andri juga mengungkapkan kalau motif ketiga remaja ini murni karena keisengan ya, demi menaikkan keterlibatan atau engagement mereka di media sosial nih teman Pro 2. Tapi candaan mereka ini dinilai salah momentum ya, karena situasi Kamtipnas di Jember sendiri belakangan ini juga sedang sensitif akibat isu-isu kriminalitas jalanan teman Pro 2. Jadi mereka bertiga ini akhirnya ditahan dulu ya teman Pro 2, harus menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Jember teman Pro 2. Sementara dari Kanit Pidum Satreskrim Polres Jember, Ibda Andri Yuni yang sudah mengkonfirmasi kalau mereka ditangkap di hari Sabtu kemarin teman Pro 2.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
5: Rp20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
6: Lo, itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
5: Kemahalan itu.
7: Mau itu.
5: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
6: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
5: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
6: Oh. Tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
5: Ih, apa sih? Sok tahu.
8: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Kok kemana?
9: Kafe yuk.
5: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
9: Ada yang baru, cakep buat fit IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
5: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
9: Iya dong.
5: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
9: Ini seri yang paling baru.
5: Widi. Duit gak habis-habis ya?
9: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
5: Wah, hati-hati ah.
9: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.
5: Hah?

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Iya, teman Pro 2, kalau tadi sempat Grace informasikan ya buat kalian yang lagi viral itu si lelaki ya yang meninggalkan acara nikahnya setelah ijab kabul, teman Pro 2. Kali ini ada nih ya teman Pro 2 yang calon istri kabur bareng pacarnya. Jadi Muhammad Musalim ya, pria berusia 32 tahun ini warga Logo Wungu Pati ya, yang memutuskan membatalkan pernikahannya setelah calon istrinya inisial NAS umur 19 tahun kabur bersama dengan pacarnya berusia 18 tahun menjelang akad nikah nih teman Pro 2. Tidak hanya itu teman Pro 2, Musalim juga meminta ganti rugi material kepada pihak keluarga mantan calon istrinya ya, senilai 30 juta rupiah. Dari Kapolsek Logowungu ya, AKP Mujahid mengungkapkan kalau nominal ini muncul dalam mediasi antara keluarga Musalim, keluarga NAS, dan juga keluarga DF ya. Keluarga DF ini si pacarnya, mantan calon istri ya teman Pro 2, yang sudah berlangsung di Polsek Logowungu di hari Sabtu malam kemarin teman Pro 2. Dan mediasi ini juga memunculkan keputusan bahwa DF akan menikahi NAS teman Pro 2. Ini yang sempat viral ya, si ceweknya tuh kabur, hilang, dibilang hilang kan teman Pro 2. Nyatanya dia kabur sama pacarnya teman Pro 2 ya, padahal sudah mau nikah. Ya begitulah lika-liku drama di media sosial ini ya. Ada saja yang nanti sebentar ada ini itu. Dan tentunya Grace masih menemani kalian dengan beragam informasi teman Pro 2. Terus kalau kamu lagi santai-santai makan malam, mau request lagu boleh ya teman Pro 2 di 0821 991 47873. Atau kamu yang dengar Pro 2 Sorong lewat RRI Digital, bisa langsung komen di sana teman Pro 2 ya, request lagu yang lagi kalian suka nih ya teman Pro 2. Dan tentu saja Chris masih menemani kalian, jadi tetap stay tune di 96.7 teman terbaik kamu.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.

Iya, teman Pro 2 di Jaga Malam ya, di pukul 20 lewat 6 menit waktu Indonesia Timur. Grace masih menemani kalian. By the way, di malam ini usahakan kamu sudah makan malam ya, teman Pro 2. Dan besok sudah mulai masuk lagi, walaupun lusa nanti libur. Ya, tapi luar biasa ya, hari Senin menjadi hari libur. Itu juga yang diidam-idamkan anak sekolah, anak kuliah, teman Pro 2 ya. Tapi besok sudah harus masuk, hari Selasa. Tapi hari Rabu libur lagi, betapa nikmatnya ya teman Pro 2. By the way, teman Pro 2, di pukul 8 ini Grace berbagi informasi mengenai anak-anak muda ya, anak-anak muda Indonesia maupun yang ada di Sorong ya teman Pro 2. Dan juga mungkin Grace akan berbagi informasi-informasi film ya buat menemani kalian di Jaga Malam ini, teman Pro 2. Dan informasi yang pertama nih teman Pro 2 ya, dari Sorong Selatan nih, wow, dari Teminabuan ya. Dua pemain futsal asal Kabupaten Sorong Selatan, Otto Gessler Huai dan Jendri Agustinus Huai, resmi dilepas oleh Asosiasi Futsal Provinsi Papua Barat Daya untuk mengikuti seleksi tingkat nasional timnas usia 17. Dan kedua adik ini ya, kedua remaja ini teman Pro 2, ini juga jadi bagian dari 7 atlet perwakilan Papua Barat Daya yang ditargetkan mampu menembus skuad Garuda Muda menuju kejuaraan di Spanyol. Dari Ketua Panitia Seleksi Stefanis Busawer juga menyatakan bahwa seluruh atlet nih ya teman Pro 2, termasuk kedua perwakilan dari Sorong Selatan ini, sudah dipersiapkan secara maksimal melalui program karantina nih teman Pro 2. Persiapan ini juga difokuskan sama aspek fisik, mental, dan juga pembentukan karakter pemain supaya mampu bersaing di level yang lebih tinggi lagi nih teman Pro 2. Stefanus ya juga menekankan teman Pro 2 kalau seluruh kriteria penilaian dalam seleksi ini dijalankan secara transparan dan tentu saja terbuka di bawah pengawasan langsung dari pelatih timnas Indonesia nih teman Pro 2. Jadi dari pihaknya juga menyatakan kalau keyakinannya ya buat kualitas para pemain yang diberangkatkan nanti nih teman Pro 2. Selain menargetkan para pemain lolos seleksi, AVP Papua Barat Daya juga menanamkan kedisiplinan dan mental juara nih supaya para atlet bisa terus berkompetisi ya dengan baik teman Pro 2. Target utama dari keikutsertaan ini ya teman Pro 2 tentunya untuk meloloskan para atlet ke timnas usia 17 Indonesia ya, untuk mempersiapkan diri ke Spanyol di kejuaraan selanjutnya. Wow, keren sekali ya, dua pemuda dari Sorong Selatan nih yang sudah berhasil sampai di seleksi tingkat nasional.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar, Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau.

Iya, teman Pro 2, ajang pencarian bakat terbesar di Indonesia nih ya, Indonesian Idol season 14 akhirnya memasuki puncak kompetisi ya, teman Pro 2. Malam result and reuni yang akan digelar pada hari ini nih, teman Pro 2, 25 Mei 2026 jadi penentuan akhir. Jadi siapakah yang akan menyandang gelar The Next Indonesian Idol, teman Pro 2 ya? Dua kandidat unggulan tahun ini, Selena Grace dan Nikki Baker, teman Pro 2, berhasil menarik perhatian masyarakat Indonesia ya dengan penampilan luar biasa mereka di Grand Final yang sudah dilangsungkan di tanggal 18 Mei minggu lalu ya, Senin lalu, teman Pro 2. Sampai saat ini tentunya dukungan pemirsa ya selalu menjadi hasil yang ditunggu-tunggu melalui pemungutan suara nih, teman Pro 2, yang masih berlangsung, dan ini juga jadi elemen yang paling krusial ya dalam penentuan pemenang di hari ini, teman Pro 2. Tentunya persaingan yang sangat-sangat berat ya antara Celine dan juga Nikki, teman Pro 2, di sebagai salah satu pertarungan final yang paling sengit dalam sejarah Indonesian Idol nih. Celine yang berhasil mendapat banyak tepuk tangan dan tepuk tangan meriah ya dari para juri sampai standing ovation, sedangkan Nikki menunjukkan konsistensinya dengan suara yang kuat dan juga penuh perasaan nih. Tentunya kedua pesaing ini juga diapresiasi karena kemampuan mereka yang luar biasa, teman Pro 2 ya, dalam membawakan lagu solo, lagu duet, dan juga duet dengan musisi-musisi terkenal di Indonesia, teman Pro 2. Dan kalau di malam Grand Final minggu lalu ya, itu diramaikan dengan kehadiran sejumlah alumni Indonesian Idol. Ada Lyodra, Tiara Andini, Siva, dan juga ini yang menambah semarak panggung Indonesian Idol nih, teman Pro 2. Selain itu juga penampilan khusus ya para finalis bersama dengan orkestra selalu jadi momen yang sangat dinantikan oleh para penonton nih, teman Pro 2. Dan di malam penutupan ini, teman Pro 2 ya, tentunya akan sama semaraknya ya dengan kehadiran alumni Indonesian Idol juga, ada Mahalini, Salma Salsabil ya, teman Pro 2. Kemudian ada Nabila, ada Sabrina juga ada, teman Pro 2. Jadi buat kami yang suka mengikuti Indonesian Idol 2026 ini, sebentar malam ya juga jadi penentu nih, apakah Celine atau Nikki nih yang akan menjadi The Next Indonesian Idol. Ya, hasilnya akan kita ketahui ya, teman Pro 2, di malam result and reunion yang dijamin tentu saja akan dipenuhi dengan kejutan dan aksi yang luar biasa, teman Pro 2.

0: of the Rias.
1: Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
3: Eh, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip. Tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
4: Ngomong mah gampang. Eh, gedein dikit volume TV-nya.
3: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
4: Belum rezeki menang kali. Eh, tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
3: Eh, benar juga ya. Ngeri.

Iya, beralih dari Indonesian Idol, teman Pro 2. Kali ini dari We're Genius yang kembali menghadirkan karya terbaru mereka nih. Judulnya Your Side, teman Pro 2. Dan mereka juga menggandeng mereka juga mengandeng Novia Bahmit ya, teman Pro 2, sebagai vokalis utama mereka ya. Masih berhubungan juga dengan Indonesian Idol. Mereka juga sering berkolaborasi dengan para peserta di Indonesian Idol. Dan kali ini lagu mereka yang berjudul Your Side ini dibawakan Novia Bahmit, teman Pro 2 ya, salah satu finalis Indonesian Idol juga. Dan lagu ini ya jadi hasil eksplorasi musikal yang terinspirasi dari kekayaan budaya Sumba Nusa Tenggara Timur dengan memadukan musik elektronik modern dan juga instrumen tradisional daerah setempat. Jadi teman Pro 2, di proses kreatifnya sendiri We're Genius ini mengangkat sejumlah alat musik tradisional dari Sumba ya. Ada Jungga dan Dungga Roro, nama alat musiknya teman Pro 2. Tentunya kehadiran instrumen-instrumen ini ya jadi upaya untuk menghidupkan kembali warisan budaya yang mulai jarang dikenal oleh generasi muda nih. Dan sentuhan khas musik tradisional juga makin terasa melalui penampilan musisi Sumba Umbu Haling yang mengisi bagian pembuka lagu dengan nuansa magis dan juga autentik. Waktu itu saya pertama kali dengar itu di TikTok ya, teman Pro 2, lewat di FYP, dan luar biasa, musiknya keren sekali, teman Pro 2. Jadi bagi We're Genius juga Your Side ini perlahan jadi kembali ke akar musikal mereka, teman Pro 2. Grup ini juga mengingat bagaimana perjalanan eksplorasi budaya di Bali di tahun 2016 melahirkan DPS yang jadi salah satu titik awal perjalanan karir mereka. Setelah satu dekade, teman Pro 2 ya, pengalaman menjelajahi Sumba selama 2 minggu menghadirkan inspirasi baru yang akhirnya mereka wujudkan dalam karya mereka ini, teman Pro 2. Jadi melalui lagu mereka Your Side ini, mereka juga berupaya nih untuk mengangkat kemegahan alam dan juga kekayaan budaya Sumba ke dalam sebuah komposisi musik yang modern tapi tetap berakar pada tradisi, teman Pro 2. Tentunya dengan perpaduan aransemen elektronik, vokal Novia Bahmit yang kuat ya, teman Pro 2, dan juga instrumen tradisional ya yang menciptakan warna musik yang unik dan berbeda dari rilisan mereka sebelumnya. Kalau kamu yang belum dengar Your Side, langsung gas dengar sudah di malam ini, teman Pro 2.

0: Prodwe FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Prodwe FM.
3: Jangan galau malam-malam.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas

0: deh. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: FM.
1: Ya, teman Pro 2, sudah pukul 20:53 menit waktu Indonesia Timur. Nanti di pukul 21 ya waktu Indonesia Timur, kita gabung bersama dengan Pro 2 Jakarta karena akan ada music live chat teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.7 teman terbaik kamu.

0: jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Farel Hilal dengan Keliling, teman Pro 2 ya. Ada yang lagi keliling menikmati Jakarta dan sekitarnya. Karena kena macet, karena tadi sore kan sempat hujan ya. Biasanya kalau habis hujan terbitlah macet, teman Pro 2. Semangat terus yang masih kena macet atau mungkin yang baru aja turun ke jalan, baru pengen on the way ke rumah. Selainnya kan ada Angga yang nemenin kamu di jaga malam. Dan sebentar lagi juga bakal ada music live chat sampai jam 8 malam. Live juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Atau kamu juga bisa nonton di YouTube channelnya RRI Jakarta. Sekarang saatnya Fajar Permana Putra pamit. Bye teman berdua.

Hai hai hai, halo, selamat malam. Berjumpa kembali bersama saya, Kangga, yang tentunya bakal nemenin sampai 1 jam ke depan ya, di Produ FM seluruh Indonesia. Yang hari ini bakalan ngobrol sama sebenarnya lu tahu sih, lu tahu ini lu fan, lu pasti salah satu fansnya gitu ya. Dan kita bakal ngobrol sama doi-doi ini yang berempat, cowok-cowok keren pokoknya. Nanti kita bakal ajak ngobrol lebih banyak pokoknya sama mereka. Siapa mereka? Mereka adalah Change. Siapakah Change itu? Nanti bakal kita, lu lihat sendiri aja nanti ya. Mungkin kalau udah ngeliat juga tadi apa namanya, flyernya juga udah tahu. Oh, Change itu adalah ya udah ya, sambil kita siap-siap dulu, kita persiapkan Change-nya buat ngobrol-ngobrol. Biar kemana-mana ya, tetap bareng sama Angga pokoknya sampai 1 jam ke depan. Siap-siap, yang pengen nonton juga bisa di RRI Jakarta, bisa ke YouTube channelnya yang sekarang juga ya, langsung aja ke YouTube channelnya RRI Jakarta. Nanti kita bakal bisa live chat di situ, dan juga bisa WhatsApp 811-800-105. Nah tuh udah banyak yang live chat tuh, ada Zul, ada Anin Dita Rahmat TV. Gue yakin pasti rame banget sih, karena fansnya emang militan sekali, ya gak sih? Yaudah, jangan kemana-mana ya.

0: Yo, welcome back di Music Live Chat. Dan seperti janji gue tadi, kita bakalan ngobrol bareng sama yang namanya Chain.
1: Let's go.
0: Asik. Sudah datang semuanya. Bertiga doang, walaupun harus sebenarnya berempat.
2: Ya,
0: jadi silakan perkenalkan diri masing-masing.
2: Oke, halo semua, aku Sweatsen. Salam kenal.
3: Halo, aku Vicky, teman-teman.
4: Halo teman-teman, aku Sandi.
0: Sandi.
4: Kita dari Chain.
3: Satu lagi namanya Fajri, tapi dia berhalangan hadir hari ini.
0: Oke. Okay. Yeah. Lagi ini ya, lagi jagain kurban kalau enggak salah.
3: Benar. Lagi pack banget.
0: Lagi pack banget.
2: Nungguin kambing ya.
0: Dan kalian baik-baik saja kabarnya?
3: Alhamdulillah.
2: Puji Tuhan, baik aja.
0: Semakin ya. Semakin seger aja kayaknya.
3: Amin. Kantong mata sih tidak terlihat begitu ya. Tapi ya keseluruhan lebih bersemangat.
2: Iya benar.
0: Itu dia ya. Mungkin banyak yang familiar kalau fans-fansnya Chain sih pasti udah tahu ya. Siapa mereka sebelumnya pasti udah pernah lihat juga di mana gitu kan.
3: Yes.
0: Ya, dan ini udah rame banget nih. Live chat-nya gokil. Rame sekali.
3: Apa
0: nama fans Chance?
3: Chances. Cuman jadi kata plural doang.
0: Chances udah pada tahu semuanya, pada nungguin. Nanti kita silakan pengen tanya-tanya apa sama Chance di sini.
3: Silakan komen kita, aja teman-teman.
0: Bakalan kita tanyain langsung ya.
3: Yes.
0: Jadi Chance ini siapa?
3: Ceritain dong. Jadi teman-teman buat yang belum tahu, sebenarnya kita ada boyband pertama namanya Unity.
0: Oke.
3: Okay. Unity resmi bubar di tahun lalu di bulan.
0: Bubar ya, benar-benar.
2: Yes, benar.
3: Di bulan Oktober ya. Oktober 2025 bubar, tapi kita membuat sebuah lanjutan dari Unity namanya Chance dengan personelnya 4 orang.
0: Kalau Unity berapa waktu itu kan?
3: 8. Yes, okay. 8 karena ya kita ngerasa nama Unity sudah tidak relevan lagi dengan perjalanannya.
0: Oke. Okay.
3: Karena kan Unity jadi, Diversity harusnya
0: bersatu.
3: Keluar satu-satu.
2: Jadi keluar satu-satu.
0: Nah, ini adalah apa? Jadinya ada Chance baru gitu.
3: Bagaimana? Makanya kita bikin, ya udahlah, kita bikin baru dengan nama kesempatan yang baru. Makanya Chance gitu.
0: Okay.
3: Yes, dan kita full independen, semua ngurusin sendiri, tidak dinaungi manajemen maupun label.
0: Okay, jadi beda banget sama Unity waktu itu yang
3: beda
0: label. Ini Chance ini benar-benar berempat doang.
3: Berempat doang. Betul banget.
0: Tapi tadi sempat nanya juga, ini lagunya sebenarnya sudah diproduksi pada saat waktu
3: di Unity. Betul. Rencana itu sebenarnya kita mau rilis album dengan nama Unity, Kak. Tetapi karena satu dan lain hal, akhirnya itu tidak bisa dipaksakan untuk menjadi albumnya Unity.
0: Yes.
3: Dari 8 sampai 9 track, akhirnya beberapa track dari 9 dan 8 itu kita colong, karena kita juga yang nulis sih sebenarnya. Kita ambil untuk dijadikan materi untuk di Chance, karena kita ngerasa nggak semuanya jadi relevan ketika kita menggunakan nama Chance. Jadi ya 4 sampai 5 lagu kita ambil untuk jadi Chance sebagai identitas yang baru.
0: Oke.
3: Begitu.
0: Nah itu kan Oktober ya.
3: Yes.
0: Sampai akhirnya Chance terbentuk itu di bulan apa?
3: November kita debut.
0: Yes. Nggak lama ya berarti ya?
3: Nggak lama.
0: Oktober, habis itu langsung November bikin Chance.
3: Betul banget.
0: Debut waktu itu lagunya apa ya?
3: Harus kemana. Lagunya judulnya Harus Kemana.
0: Harus Kemana.
3: Betul banget.
0: Dan akhirnya apa bedanya sih kalau waktu itu kan berdelapan nih?
2: Iya.
0: Sekarang berempat. Itu jadi semakin gampang atau makin aja? Adanya rame nih, seru, tapi sekarang jadi bingung apa gimana tuh mungkin?
2: Sebenarnya. Kalau gampang udah pasti gampang berempat karena orangnya lebih sedikit, lebih pack, cuma ya otomatis manpowernya juga jauh lebih dikit gitu. Yang tadinya ngerasa kayak kapasitasnya waktu berdelapan tuh cuma ngeluarin 10%, kali ini kayak harus berkali-kali lipat gitu
0: iya,
2: kan.
0: Iya benar ya. 25%
2: berarti. Iya benar. Jadi kayak ketika ngerasain tuh juga lumayan kagok juga gitu. Tapi setelah, karena kita udah kenal lama banget ya, berempat, jadi chemistry udah ada, semuanya udah ada gitu. Jadi rasanya ya kita udah semakin kayak saudara, kayak keluarga. Jadi menjalanin ini tuh gak seberat itu gitu.
3: Betul banget.
0: Itu dia.
3: Selain itu tapi yang paling sulit ya bisnisnya sih. Karena kan berempat kita ngerjain semua. Jadi
0: Dari mulai produksi.
2: Yes, produksi musik. Produksi musik video juga.
3: Video.
2: Terus promosi.
3: Bikin acara event sendiri. Bikin
0: pokoknya indie banget ya.
2: Iya indie banget.
3: Pitching brand. Pitching RRI Pro 2 Jakarta.
0: Iya benar. Pitching sama Ono ya pasti ya.
3: Iya. Kita hanya mengandalkan ya ya
0: link-link yang
3: link-link
0: pernah ya, ada ya.
3: Pertemanan dan persahabatan aja.
4: Semuanya link-link-link.
0: Link-link-link. Tapi ya itu seninya ya. Jadi yes, jadi tahu nih, oh berarti gua harus kayak gini. Terus benar, ya nanti kalaupun dapat pencapaian sedikit aja tuh pasti lebih berasa ya enggak sih?
3: Benar, karena benar, semuanya jerih payah dan keringat kita sendiri.
0: Dan terbukti kalau dulu fans unit apa namanya?
3: Unit
0: itu masih setia juga, banyak yang
3: akhirnya alhamdulillah.
2: Iya,
3: benar banget. Mereka lebih percaya sih sekarang.
0: Lebih percaya.
3: Lebih percaya karena ya kayaknya mereka juga sebenarnya nungguin sebuah karya dan sebuah proyek yang memang kita sendiri yang nentuin arahnya kemana gitu. Makanya mereka sangat excited dan sangat ngikutin chance ini.
0: Oke, okay, yep. Dan nanti kita bakal baca satu-satu nih. Ada
3: boleh
0: nih
3: banget.
0: Ada Nurul, ada Zul, ada Via, ada coba ada yang nanya apa nih? Oh, ada Nurul mau nanya apa ya? Mau nanya ke Chance dong, kan satu EP kalian ada 5 lagu.
3: Yes.
0: Nah, di antara 5 lagu itu selain Lala Gil,
3: Lama-lama gila.
0: Bakalan ada MV-nya enggak? Dan ada rencana tur keluar Jawa dan waktu dekat apa enggak? Nurul di mana aslinya? Di sana dong.
3: Dari coba mana? Nurul dari ya, mana dari kamu? Mana? Siapa tahu kita bisa samperin ke kota kamu. Sebenarnya kalau
0: Lala Gil udah ada video klipnya ya?
3: Sebenarnya semuanya video lirik, Kak.
0: Oh, video lirik. Ya, oke.
3: Okay. Cuman emang kita bikinnya sebenarnya lebih rasanya kayak MVV ya, kayak ya valuable aja gitu. Walaupun kita cantumin liriknya juga, jadi kayak sebenarnya all in one lah kita bikinnya gitu. Jadi bukan seperti video lirik pada biasanya, tapi lebih seperti music video tapi dengan lirik.
0: Oke.
3: Iya gitu. Dan kalau tour
4: udah ada satu lagu juga yang udah ada music videonya.
3: Yes, yang harus kemana sudah ada music videonya.
0: Cuma belum dirilis.
3: Udah
0: ada juga.
3: Iya betul. Okay. Dan kalau buat tour keluar Jawa, doain aja teman-teman, doain sponsor masuk, doain kalian makin banyak. Doain pendengarnya ya, makin banyak gitu kan.
0: Itu yang paling penting kan, itu tuh
3: bener,
0: ongkos kesananya.
3: Bener. Masa kita ke luar kota nongkrong doang di warkop
0: ya? Bener, gak mungkin, gak mungkin. Ya udah, mungkin nanti kita bakal tanya bacain satu-satu ya.
3: Boleh,
0: jadi
3: boleh,
0: penuhin live chatting kita teman berdua.
3: Let's go.
0: Sambil kita mau dengerin dulu lagu Lama-Lama Gila yang tadi diomongin sama Nurul ya.
3: Let's go.

0: welcome back. Itu tadi lama-lama gila, gokil, enak banget lagunya.
1: Terima kasih banyak.
0: Seru banget lagunya.
1: Ish.
0: Ini keren sih, maksud gue langsung bakalan bikin Cece semangat sih harusnya.
2: Emang itu tujuannya?
0: Lama-lama gila itu ketika kita menjalani hubungan yang tidak menyenangkan kayaknya ya.
2: Benar.
0: Gila, gitu. Lama-lama gila kita.
1: Itu juga kenapa lama-lama gila menjadi judul EP-nya juga, Kak. Karena kita membahas hubungan percintaan yang bukannya bikin bahagia malah bikin lama-lama jadi gila.
0: Gitu. Contohnya apa aja sih yang menurut kalian itu bikin kalau hubungan itu jadi lama-lama gila dari Sandi dulu.
3: Kalau ceweknya tuh silent treatment gitu.
0: Aduh, jadi apa-apa ngambek,
3: Aku salah apa? Enggak ada.
0: Enggak apa-apa.
3: Itu bisa jadi apa-apa. Tapi ngambek.
0: Makan apa? Terserah.
2: Gila tuh.
0: Gila tuh masih ya.
2: Gila diri.
0: Ya udah kita makan ini ya, nasi goreng ya.
3: Enggak mau. Enggak
0: masuk.
3: Enggak suka. Terus mau makan apa? Enggak tahu.
0: Terserah.
2: Stres.
0: Sampai kita harus bilang sepakat gitu ya.
2: Iya. Sepakat.
1: Kalau menurut gue nih,
0: kalau Vicky apa Vicky?
1: Hubungan-hubungan yang mustahil kayak beda agama, LDR gitu loh, yang kayak
0: hubungan-hubungannya kayak gak ada masa depan, yang masa depannya agak sulit gitu.
1: Agak
0: ya.
1: Sulit gitu. Iya, itu bikin lama-lama jadi gila.
0: Aduh, katanya aku bukan masa depanmu, tapi mantanmu adalah beda agama.
2: Itu dia.
1: Bener. Kok masih dijalanin hubungan-hubungan kayak gitu?
0: Iya.
3: Kok bisa ya?
1: Betul.
0: Aduh.
2: Ini. Kalau gebetan atau pacar belum move on dari mantannya.
0: Aduh, itu juga
2: sih. Gila sih itu.
0: Apa-apa masih kebanding-bandingin sama mantan.
2: Iya. Buat apa saya di sini?
0: Iya benar. Jadi itu ya, itu yang bakalan bikin orang lama-lama gila. Gue kan banyak yang relate sih.
2: Banyak yang saat ini
0: mungkin masih tetap ngejalanin relationship yang sebenarnya sakit gitu.
2: Iya.
0: Lama-lama gila, bro.
1: Betul. Tapi itulah ya namanya cinta ya. Emang gila.
0: Tapi yang menyenangkan adalah ketika chances mengemasnya itu secara happy gitu.
1: Yes, betul.
0: Ngemasnya itu supaya orang itu ketika lagi ngerasain hal tersebut, ayo dong, lu jangan sedih, lu harus bangkit. Ya udah gitu, tinggalin gitu ya.
3: Benar. Yang sedih itu ceritanya aja.
0: Ceritanya.
3: Musiknya jangan.
0: Ini ya, yang bikin musik
1: kita
0: gokil.
1: Dari 5 track, 4 track kita produce dan co-produce. Yang satu kita lempar ke orang memang.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Kalian ikut ada ngisi-ngisi sesuatu kah?
1: Semua kita.
0: Semua. Apaan aja nih?
1: Kita nulis lagunya iya bareng. Yeah,
0: okay.
1: Terus yang produce ada aku sama Zwetsen. Semuanya
0: gokil sih. Wah, gila. Yeah. Dan itu kenapa akhirnya kalau dibilang sama Unity ada kemiripan
1: secara musik gitu ya? Secara musik sih
2: mungkin jauh lebih fresh sih.
1: Jauh lebih fresh.
2: Dan lebih dewasa gitu. Kalau dulu Unity kan mungkin lebih ke teenage gitu kan. Jadi kayak sekarang kita pengen bikin yang agak dewasa, terus lebih relatable sama pasar sekarang juga sih.
1: Benar.
0: Terutama lirik-liriknya juga ya.
2: Lirik juga.
1: Secara format juga sebenarnya kita sudah tidak ingin banget lagi dibilang boy band.
0: Yes.
1: Kita maunya dibilang vokal group.
0: Oke.
3: Maunya girl band.
0: Group vokal.
2: Jangan dong.
1: Beda. Kita harus makeover sih kalau kayak gitu. Benar.
0: Harus dressnya beda harusnya.
2: Iya.
1: Benar.
0: 5-5-5-nya kalian yang produksi. Dan yang ada yang ngebantuin lagi selain berempat ada siapa tadi?
1: Ada banyak-banyak yang bikin lagunya juga ada keterlibatan Kak Patrick Effendi. Dia juga produsernya Unity juga. Terus buat lagu Sudah kita juga dibantu produs sama Kak Dustin David namanya.
0: Dustin, oke.
1: Iya, terus Dustin juga ngisi beberapa bass di track-tracknya. Terus semua track di-mix oleh Bari Maswara.
0: Mas Bari.
1: Iya, Mas Bari. Terus juga masteringnya sama Kak Dimas Pradipta.
0: Gokil. Nah, yang gue pengen tanya adalah ketika tadinya berdelapan, berempat, berarti kan ada porsi-porsi yang mungkin ada nggak yang tadinya tuh partnya, role-nya kalian ketika berdelapan itu sebagai ini, tapi sekarang sebagai Chance ini agak beda, ada nggak?
3: Mungkin Chance sih sekarang dia nge-rap.
0: Itu maksud gue. Tadinya nggak nge-rap.
2: Iya, tadinya nyanyi aja, ya.
0: Sekarang jadi nge-rap.
2: Isi role
0: tuh, rap juga. Tapi emang tadinya bisa kan?
2: sebenarnya selama maksudnya kayak berjalannya Unity juga sambil belajar gitu, belajar, terus kayak ya, ya nemuin potensi lain juga sih.
0: Wih, asik gitu banget. Itu gak gampang sebenarnya ya. Yeah, orang yang mungkin biasanya nyanyi dia nggak nge-rap gitu kan, sekarang jadi nge-rap. Tapi akhirnya bisa berhasil. Jadi gue liat, gue mau nanya itu sih, yang nge-rap tadi siapa gitu, keren soalnya.
2: Gue yang nge-rap.
0: Swenson ya, gokil. Oke, sekarang gue mau tanya, ada lagi nggak selain itu yang akhirnya role-nya berubah gitu, nggak ada ya?
1: Kalau secara performance sih nggak ada.
2: Nggak ada ya?
0: Nggak ada.
1: Benar.
0: Okay. Yaudah, sekarang kita mau ke Lachat lagi.
1: Let's go.
0: Ada siapa nih? Ada Sherina.
2: Halo.
0: Ada Nuru. Nuru udah tadi ya.
1: Udah tadi.
0: Terus...
1: Justin Bieber.
3: Justin Bieber. Nicola Saputra.
0: Nicola Saputra. Oke, ada juga Shalsa. Mau tanya ke Swetson, lirik yang dinyanyikan Swetson di lagu Lama-Lama Gila pada menit kedua 32.45 itu gimana, please?
2: padahal kan di video lirik udah tertulis
1: kan, dan itu udah ada liriknya.
0: Ada liriknya tuh, kamu lihat aja tuh ya di video klipnya ya. Itu di channelnya siapa?
1: The Channel Chance.
0: Channel Chance ya. Itu langsung lihat aja di situ ya, pokoknya ada lengkap liriknya.
1: Betul banget.
0: Nah, dari kelima lagu yang dibikin, itu ada yang bercerita tentang apa lagi? Selain kalau tadi kan tentang boleh dibilang toxic relationship Kalau yang lain-lainnya tentang apa?
1: Sebenarnya itu yang tadi kita omongin semua. Jadi kayak Silent Treatment, itu Lama-Lama Gila, terus track judulnya Sudah, itu mencintai orang yang belum move on sama mantannya.
0: Yang tadi cerita
1: terus. Terus ada hubungan LDR, judulnya juga LDR. Terus ada hubungan
3: Yang mustahil.
1: Beda agama.
0: Okay.
1: Satu lagi adalah harus kemana, ini mencintai seseorang yang belum mencintai dirinya sendiri.
0: Aduh.
1: Jadi dia susah untuk merasa dicinta.
2: Iya. Itu dia.
0: Ini
3: susah kayak begitu ya.
0: Iya ya. Ini kayaknya semuanya cintanya salah gitu sih.
1: Salah. Cintanya salah. Karena kita masih muda, jadi trial errornya
0: bener,
1: harus
0: dirasakan. Bener. Daripada lo akhirnya memutuskan untuk jomblo seumur hidup, ya gak sih?
1: Betul.
0: Yang penting lo merasa disakiti, patah hati, tapi abis itu nanti menemukan cinta sejati.
1: Yes. Terbentuk.
0: Asik. Gue dengerin yang LDR dulu deh.
1: Boleh dong.
0: Dengerin ya. Ini dia dua lagu yang ada dari lima lagu EP yang berjudul Lama-Lama Gila. Here we go.

0: di antara kalian bertiga siapa yang pernah LDR?
1: Ada aku pernah.
0: Pernah. Sejauh apa LDR-nya?
1: Dulu aku di unit itu waktu di BSD, dia di Surabaya.
0: Oh, oke, okay. Di BSD tapi dia di Condet gitu. Enggak ya, Surabaya jauh lumayan ya. Berapa lama bertahan, berapa lama?
1: 3 tahun.
2: Wih, lama juga ya. Pejuang cinta dia.
0: Tapi tidak works ternyata. 3 tahunnya sia-sia ternyata. Iya. Vicky pernah Vicky?
2: Pernah, aku di PIM 1, dia di PIM 3.
0: Seberang-seberangan doang.
1: Tapi works ya?
2: Works banget. Cuma masih bisa ketemu di PIM 2 kan?
0: Karena cuma nyebrang Skywalk doang ya. Untung belum ada PIM 5 waktu
2: itu. Yang susah PIM 5.
0: PIM 5.
2: Harus turun dulu.
1: Jauh.
2: Outdoor lagi kan?
0: Terus? Sandi?
3: Gue pernah 3 tahun waktu itu.
0: 3 tahun juga? Lama, pacaran lama-lama ya kalian ya? Setia juga ya ternyata.
3: Tapi works.
0: Masih sampai sekarang ya. Hai. Jauh di mana waktu itu dia?
3: Dia di Jakarta, gue di Padang.
0: Oke, itu tuh seru banget ya. Mungkin apa yang menyatukan kalian, rendang ya mungkin ya? Atau
3: mungkin rendang.
0: Paru atau otak.
1: Nasi padang.
2: Kok nyambung?
0: Oke, nah kan tadi kita udah dengerin dua lagu ya. Yang dari segi genre-nya tuh agak beda tuh. Satu dance, yang satunya lebih ke akustik gitu, folk gitu ya. Itu apakah 5-5-nya ini punya yang berbeda-beda juga memang?
2: Jadi di tiap track tuh sebenarnya beda-beda, cuman kita itu memang pengennya lebih ke R&B pop.
0: Oke.
2: Jadi R&B pop agak upbeat. Kalau upbeat ya kayak lama-lama gila gitu. Cuman dua track yang lain tuh R&B, satu lagi pop banget sih, Indo pop.
0: Oke.
2: Benar. Jadi sebenarnya nggak terlalu nyebrang-nyebrang banget.
0: Ada garis merahnya pokoknya
2: ada,
0: tadi
2: ada
0: pop.
2: Ada garis merahnya.
0: R&B ya.
2: Yes, cuman kalau buat lama-lama gila yang tadi tuh memang kita ngerasa kita butuh satu lagu upbeat yang memang buat uplifting aja gitu, uplifting mood gitu.
0: Nah, ketika nanti live perform apakah bakal ada koreonya juga?
2: Nah, sebenarnya harusnya ada, cuman memang belum kita bisa.
0: Sabar ya, sabar.
2: Kita terlalu santai. Tidak ada yang menjaga.
0: Terus sendiri-sendiri. Terus sendirian.
2: Jadi sepertinya kalau tidak ada angka ya. Kayak kita agak sedikit.
0: Atau mungkin ada chances yang punya profesi koreografer.
1: Menarik tuh.
0: Iya enggak sih? Tadi ada yang nanya loker soalnya, Kak, ada loker enggak? Siapa tahu kamu bisa ngajarin dance mereka gitu ya. Koreonya seperti apa, menarik loh. Ayo.
2: Cuman kalau ada koreo pun kayaknya enggak terlalu banyak dance-nya sih, Kak.
0: Jadi cuman ada koreo lah gitu ya.
2: Iya,
0: biar ada
3: biar gerak lah.
0: Gerak betul.
2: Bener. Karena sayang kita nyesuain lagunya aja gitu.
0: Karena tadi udah ada statement kalau pengen dijadiin sebagai group vocal.
2: Betul banget
0: ya.
2: Betul.
0: Ini ada Sashi yang nanya.
2: Sashi,
0: nanya dong, kalian ada event lagi enggak di luar yang tanggal 30? 35 ada apa?
2: 30 kita ada perform, ada gig di Bintaro.
0: Oke. Di Bintaronya
2: di mana
0: itu?
2: Di Bintaro Plaza.
0: Wih, seru tuh, gratis.
2: Gratis.
0: Di biasanya di atriumnya ya?
2: Di atriumnya, benar.
0: Jam
2: 6 kita.
0: Jam 6 sore?
2: Kita perform 18.05.
0: Iya, 18.05. Itu sore, dia di betul. Bintaro Plaza.
1: Datang guys.
0: Chances datang, ramein pokoknya.
2: Ramein ya.
0: Tanggal 30 di situ ya.
2: Iya, di Bintaro Plaza.
3: Harus rame pokoknya.
0: Terus mau tanya juga dong, kalian bakal ada audio story kayak Coba Cintaku enggak? Audio story itu apa maksudnya?
2: Jadi kayak kalau dulu di Unity ada satu track yang kita bikin sebuah cerita. Kayak audio doang tapi jadi dialog. Dialog yang mencerminkan lagu itu.
0: Oke.
2: Jadi kalau dulu lagunya Coba Cintaku tentang jadi selingkuhan cewek. Jadi kita ada audio story gitu 10 menit isinya tentang cowok ya cewek sama selingkuhannya lagi ngobrol.
0: Oh,
2: terus
0: gitu.
2: Konfront gitu.
0: Makanya ada story-nya ya,
2: ada story-nya.
0: Seru juga ya.
2: Bener.
0: Mungkin enggak ada kayak gitu lagi nanti.
2: Mungkin aja sih, cuman kita akan cari pemeran yang cocok ya karena kayaknya kalau kita jago acting.
1: Bikin lagu aja deh kayaknya.
2: Bisa.
0: Itu dia ya.
2: Ya. Tungguin aja, siapa tahu. Tapi itu good idea banget.
0: Good idea
2: bener,
0: ya.
2: Bener.
0: Jadi tungguin aja nanti, siapa tahu audio story bakal ada.
2: Waktu itu atau malah kita bikin dracin.
0: Ih.
1: Deng.
0: Jangan dracin. Dracins.
2: Dracin.
1: Lucu banget itu, boleh.
0: Great chance. Kasih kredit gua ntar ya. Gue yang bikin tuh. Ternyata adalah CEO dari apa gitu ya. Kayak bikin drama chance ya. Drama chance. Lucu. Yaudah, terus abis ini kita bakalan gue kasih games buat mereka bertiga. Siapa tapi nanti ya. Abis yang satu ini dulu. Tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di Music Live Chat dan tentunya masih bareng sama
1: Chat.
0: Seperti janji Angga tadi, kita bakalan
2: main games.
0: Main games dulu ya.
1: Asik.
0: Main games ini adalah namanya apa gue ini ya? Gue lupa nama gamesnya. Telepati lah pokoknya.
2: Telepati.
0: Nice. Okay. Jadi kalian harus bertelepati masing-masing.
1: Oke.
0: Nanti bakalan aku tanyain satu-satu.
3: Kompak gitu ya. Ini pasti.
0: Yakin nih?
3: Yakin.
0: Yakin ya?
2: Gue yakin sih.
3: Yakin sih.
0: Cuma bertiga doang soalnya nih. Harusnya okay, tahu ya.
2: Oke. Let's go.
0: Bakal gue tanyain satu-satu. Misalnya nanti celana kesukaannya Sandi misalnya. Nanti jawabnya bareng-bareng, tapi nungguin gue hitung dulu ya. 1, 2, 3. Kalian jawab tebak yang disuka sama Sandi. Okay. Sandi juga harus ngomong apa gitu.
1: Oke.
2: Let's go.
0: Siap ya?
2: Siap okay. Dong.
0: Ini dia telepati. Pokoknya buat chance ya. Yang pertama.
1: Apa tuh?
0: Apa makanan yang selalu paling sering dimakan sama Sandi? Biar dulu, jangan langsung jawab. Kita hitung sampai 3 ya. Makanan yang paling sering dimakan sama Sandi. 1, 2, 3.
1: Nasi Padang.
0: Secara orang Padang. Makannya nasi Madura
2: gokil. Setiap hari. Tapi dia memang beneran setiap hari kak.
0: Setiap hari makan Padang lu. Apa aja? Apakah makannya selalu rendang?
3: Enggak, pokoknya gue explore aja.
0: Pokoknya rendang, otak, paru. Tapi the most favorite
3: Dendeng
0: balado. Itu ya. Keren sekali. Enak itu banget sih ya.
2: Bener.
0: Lanjut
2: gas banget.
0: Buat ini siapa nama idola penyanyinya Vicky? Vicky itu mau spesifik cowok apa cewek gak? Cowok apa cewek?
2: Soloist atau band?
0: Soloist ya.
2: Okay,
0: cowok ya.
2: Soloist cowok.
0: Soloist cowok favoritnya Vicky. Tunggu sampai 3 ya. 1, 2, 3.

0: kiri kanan beda.
1: Lanjut
2: ya. Gas banget.
1: Pertanyaan untuk ini ke berarti
2: Sandi
1: ke
2: lagi ya.
1: Ke Sandi lagi ya.
2: Okay.
1: Apa mobil impiannya Sandi? Tahu loh, pernah cerita enggak ada dia pengen punya mobil
2: sih. Tahu.
1: Atau kalau enggak tahu tebak aja kira-kira apa gitu ya. Apa lu jangan-jangan enggak tahu lagi. Ada dong.
3: Ada nih.
1: Ada ya. Sebut enggak, sebut merek juga enggak masalah ya. Siap ya? 1, 2, 3.
0: R3.
2: Merci.
0: Gue sih R3 taunya.
1: Lu apa? Lu jauh apa?
3: Si Lion.
2: Oh, BYD ya.
0: Lu enggak ngasih tahu gue sih waktu itu ngasih taunya RT.
1: Oh, gua tahu.
2: Waktu dia ngasih tahu EV belum ada.
1: Belum ada. Mungkin R3 itu waktu jam perjuangan dulu.
2: Benar.
1: Ya, lu jam itu. Terus habis udah Unity naik, Mercy deh.
2: Mercy mulai-mulai naik. Iya. Baru
1: sekarang
2: maunya BYD.
3: Naiknya baru cita-citanya.
2: Naiknya cuma impiannya aja.
3: Baru bermimpi
2: lah setinggi langit.
1: Betul. Oke, lanjut ya ke Vicky ya.
2: Boleh banget.
1: Apa warna favoritnya Vicky? Harusnya tahu ya.
2: Gampang ya. Mungkin.
1: Itu. Okay. 1, 2, 3.
2: Oren.
0: Asal dia. Oren. Iya, lu gak punya baju warna oren.
2: Hitam
1: ya, benar ya.
2: Hitam.
1: Karena baju lu hitam semua.
2: Iya, lumayan banyak.
0: Oh gitu.
3: Karena dia tuh lumayan tidak bisa merawat warna.
2: Iya, gue gak bisa.
3: Jadi paling aman hitam.
1: Merawat warnanya maksudnya jadinya bladus gitu.
3: Iya, jadinya. Ya putih nih.
2: Jadi.
1: Oh iya sih. Ya benar-benar. Benar.
3: Karena susah dicuci. Juga.
2: Malah waktu itu beli merah, hari ini udah hijau nih.
1: Tukar. Lumputan. Oke, terakhir ya, Swenson ya.
2: Boleh banget, okay. Let's go.
1: Oke, pertanyaan buat Swenson adalah, kalau tadi makanan, sekarang minuman. Minuman favoritnya Swenson. Apakah dia suka? Oh, gampang ya, berarti gak usah kasih
0: tau. Ini kak.
1: Oke, 1, 2, 3.
2: Kopi
1: apa bro? Kopi susu atau kopi
0: latte biasanya latte.
1: Americano.
0: Latte.
1: Okay. Good. Paling nggak itu 90% tadi tebak tangan dari mereka.
0: Keluarga kita ya.
2: Kita hanya kalah di mobil impiannya.
0: Iya.
2: Karena masnya juga nggak tahu nih.
1: Nggak tahu ya mobil impian. Tapi mobil impian lo apa Vicky?
2: Gua pengen banget punya ini. Brio-nya Bang Sen.
1: Jadi yang dia punya lo pengen ambil ya?
2: Iya.
1: Kasih ntar kalau udah punya biaya
2: dikasih. Amin. Punya kijang kapsul gue.
1: Kijang kapsul? Kijang doyok dong.
2: Iya.
1: LGX ya? Oke,
3: mantap. Udah pernah cerita dia pengen punya Panther gitu?
2: Iya, Panther. Panther tuh mobil bokap gue dulu.
1: Oke, tapi sekarang diesel mahal bro.
2: Nah, makanya. Kita kubur dalam-dalam.
3: Bensin juga mahal.
1: Iya bener. Bensin apa?
0: Pengen punya REV.
1: Oh, REV.
0: Kan lucu ya, kecil gitu.
3: Udah punya casannya dia.
1: Jadi beli casannya dulu ya.
0: Iya.
1: Baru beli mobil.
0: Beli casannya dulu, Kak. Mampunya itu.
2: Suka nipu tuh kalau lagi nyari parkir tuh. REV tuh.
0: Iya.
1: Ya karena dia harus yang bisa ngecas ya. Benar. Oke, ini pada setuju kalau dibikin racuns nih, jadi mungkin bisa bisa direalisasikan ya. Terus kan katanya Bang Sen pendiam banget nih, lagi sakit ya. Emang lagi sakit?
3: Agak-agak batuk dikit.
1: Oh, lagi batuk dikit Bang Sen. Yeah. Sendinya lagi sakit.
2: Lagi pancaroba nih.
1: Pancaroba
2: terus dari awal.
1: Udah pada hafal banget nih. Jadi jangan lupa besok buat datang di event. Tapi setelah itu ada event lagi ya?
2: Enggak.
1: Belum ya?
2: Belum. Juni kayaknya ada, cuman belum bisa kita.
1: Belum bisa di-share.
2: Betul banget.
1: Boleh enggak sih karena kalau udah datang sini kasih nyanyi dikit dong.
0: Boleh.
1: Ya, refnya doang dikit ya.
0: 5, 6. Nyanyi apa?
1: Nyanyi apa dulu?
0: Lagu apa? Janjian dulu kita.
2: Bebas,
0: kompak sih, kompak kita
2: guys. Tadi LDR udah diputerin lama-lama gila, udah diputerin.
1: Apa mau yang belum. Selain itu?
2: Lu bakal muterin lagu lagi gak kak abis ini?
1: Udah, Chance, lagunya udah. Chance
2: lagu
1: sudah.
2: Lagu Chance sudah ya? Lagu apa? Mustahil?
3: Ya, lagu Roma Irama
1: belum. Ya, jangan dong.
0: Boleh, Mustahil.
2: Ini satu lagu tentang beda agama. Okay. Dari kita,

0: Thank you.
1: Gokil, lagunya enak-enak semua loh. Ah,
2: terima kasih banyak.
1: Aduh. Jadi lo bisa putar sebanyak-banyaknya tentunya di Spotify dan di SP.

0: Kalau emang cocok sama yang lagi lo rasain, lo bisa pakai soundnya juga.
1: Bener banget, ramein semuanya di sosial media. Dan jangan lupa juga buat request juga di area Pro 2 Jakarta 105 FM dong.
0: Itu dia. Pak MD tolong di
1: saya diputar.
0: Saya suka lama-lama gila Pak MD.
1: Wah, terima kasih loh.
0: Tolong diputar juga ya.
1: Nanti kita tiap hari kesini, tenang aja. Aman.
0: Pesan-pesan buat Chances di seluruh Indonesia.
1: Silakan.
0: Chances karena dia pikir dia main lemparnya berkaget loh.
1: Pesan-pesan buat Chances semuanya, terima kasih udah dukung kita terus. Ingat, kita berproses dari nol bareng-bareng. Semoga semua ini akan ada hasilnya suatu saat. Yang penting prosesnya ya. Selama kita enjoy, kalian juga enjoy. Kalian juga enjoy, dukung kita semua. Tenang, semuanya akan baik-baik saja. Kita tidak sendiri, meskipun cuma jalanin ini berempat, tapi karena kalianlah kita semua jadi punya banyak kesempatan. Makanya namanya Chances. Betul. Udah, sisanya sehat-sehat lah teman-teman, ada yang mau nambahin?
2: Terima kasih.
3: Doain kita lah. Berdoa mulai.
1: Amin. Amin. Udah gitu aja. Terima kasih loh.
0: Terima kasih. Thank you banget Chances.
1: Terima kasih.
0: Udah datang sini dan Chances pasti sangat-sangat berterima kasih karena kalian datang di sini. Yes. Kita tungguin buat gigs di tempat kalian, bahkan di seluruh kota di Indonesia, mudah-mudahan bisa didatengin ya.
1: Amin ya Allah. Amin.
0: Dan kita harus pamit, sampai ketemu lagi di Music Live Chat besok. Tentunya hanya di Pro 2 FM di kota kamu dari jam segini sampai 1 jam tadi ya.
1: Yes.
0: Ya udah, thank you ya.
1: Terima kasih.
0: Bye bye.
2: Peace out.

Iya, masih di 96,7 teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau tadi di pukul 21 hingga pukul 20 waktu Indonesia Timur, kita sudah bergabung dengan Pro 2 Jakarta karena ada music live chat dari sana teman Pro 2. Terima kasih buat kami yang juga masih setia sampai di pukul 22 lewat 8 menit waktu Indonesia Timur. Dan tentu saja Grace masih menemani kalian teman Pro 2 dengan beragam informasi teman Pro 2. Ya mungkin di pukul 10 malam ini kita cerita-cerita ya teman Pro 2 tentang hari ini, hari yang kita lewati, bagaimana sih hari ini, apakah menyenangkan atau tidak teman Pro 2. Harusnya menyenangkan ya teman Pro 2 karena hari Senin ini jadi libur fakultatif juga ya teman Pro 2. Walaupun sebagian kantor juga bekerja tapi sebagian lagi berlibur teman Pro 2 karena memang hari ini juga masih memperingati hari turunnya Roh Kudus ya bagi sebagian gereja di Tanah Papua ya teman Pro 2. Itu masih melakukan ibadah kedua ya teman Pro 2 di hari ini di pagi tadi. Jadi tentu saja hari ini juga harusnya kita rayakan dengan penuh sukacita teman Pro 2 buat teman-teman yang mungkin merayakan ya, teman-teman Kristiani yang merayakan hari turunnya Roh Kudus di hari ini, atau teman-teman yang merayakan libur ya, harusnya happy-happy hari ini. Tapi ya cuaca di Kota Sorong ya lumayan juga ya, dari siang tadi lumayan panas, panas terik, walaupun di siang menuju sore itu agak mendung ya, tapi panas juga. Dan sampai sore tadi Grace datang dari kos terus ke RRI ya, ke studio, itu cuacanya bagus sekali teman Pro 2 ya, luar biasa. Hari ini harus tetap semangat ya teman Pro 2, dan tentu saja Grace masih menemani kalian. Kalau kamu mau request lagu bisa ya teman Pro 2 di 0821 9914 7873, atau sekedar kirim salam, mau cerita-cerita boleh sekali teman Pro 2. Tetap stay tune di 96,7 teman terbaik kamu.

hadiri KKR Oikumene Persatuan dan Pemulihan Hidup bersama Rev. Henry Hin, tanggal 28 sampai 29 Mei 2026 jam 17.00 atau jam 5 sore sampai dengan selesai, bertempat di Sorong Modern City, Reklamasi Pantai Sorong, Papua Barat Daya. Ada door prize menariknya loh, Holy Land untuk 6 orang. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PS Rain di 0813-4428-4954, PS Herol di 0813-4493-3333, dan PS Resa 0812-4788-1818.

0: Radio. From Sabang to Merauke. Proudly FM. Proudly FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudly FM. 92,1 Proudly FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, dibol.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Iya, teman Roy 2 Grace masih menemani kalian di malam ini, di Jaga Malam ya. Jangan galau, malam-malam teman Roy 2. Dan kalau tadi ya, hari ini juga jadi hari libur ya bagi wilayah Papua teman Roy 2 ya. Mulai dari Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, hampir seluruh Papua ya teman Pro 2 ini jadi libur fakultatif. Ya teman Pro 2, kali ini juga yang Grace mau ajak kalian bicara nih teman Pro 2. Ini film yang memang cukup legendaris teman Pro 2, karena film ini juga sudah ada sejak dulu, sejak kita masih kecil-kecil teman Pro 2. Dan akhirnya mereka merilis serial terbarunya, Avatar The Last Airbender, teman Pro 2 ya. Season kedua nih, menjelang penayangannya, teman Pro 2. Dan ini juga kasih sejumlah petunjuk nih, teman Pro 2, mengenai alur cerita dan juga karakter yang akan tampil di musim terbaru mereka nih, teman Pro 2. Kalau di keterangan resmi ya, teman Pro 2, Netflix memastikan season kedua mereka ini akan tayang di bertepatan sekali di hari ini ya, 25 Juni ya, bulan depan. Bertepatan tanggalnya sama, tapi masih bulan depan, teman Pro 2. Dan serial ini juga melanjutkan perjalanan Avatar Aang yang menghadapi ancaman negara api yang semakin besar, teman Pro 2. Ini para pecinta Avatar, dulu juga saya suka nonton Avatar yang versi kartun ya, teman Pro 2. Dan musim terbaru ini ia akan menghadirkan karakter Toph yang diperankan Miyako sebagai ahli pengendali tanah dengan kemampuannya yang luar biasa nih teman Pro 2. Tentunya kehadiran dari si Toph ini menandai juga berkelanjutan kisah di wilayah kerajaan bumi yang jadi pusat konflik baru mereka nih teman Pro 2. Terus dari dong put trailer juga dong kasih tunjuk adegan-adegan aksi yang tentu saja intens ya teman Pro 2 sepanjang cerita di season kedua ini. Ada beberapa diantaranya teman Pro 2 yang menampilkan si Aang ini diperankan sama si Garden Cormier teman Pro 2. Kemudian Suko yang diperankan Dallas Liu, ada juga Azula yang diperankan Elizabeth Yu teman Pro 2. Selain aksi pertempuran mereka di dong put trailer juga dong kasih tunjuk ada hubungan antara Aang dan Top ya dalam proses latihan pengendalian tanah nih teman Pro 2. Walaupun tidak dapat melihat ya teman Pro 2, tapi si Top ini digambarkan punya kemampuan luar biasa dalam memanipulasi elemen tanah. Tentunya apa yang membawa kita imajinasi-imajinasi kita waktu kecil terus nonton versi manusianya pasti lebih seru lagi ya teman Pro 2. Jadi nantikan di tanggal 25 Juni 2026 mendatang.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kode FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.
2: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawe masing-masing. Padahal dulu...
5: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
2: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
5: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
2: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
1: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
6: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
7: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
8: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
9: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
8: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
9: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Pod Weather.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau

Ya, teman Pro 2, selain Avatar ya yang akan tayang bulan depan, bulan Juni, ada juga nih teman Pro 2 film Indonesia yang akan tayang bulan depan dan tepat juga sama 25 Juni bersama dengan Avatar yang tayang di Netflix, teman Pro 2. Tapi film ini tayang di bioskop Indonesia ya, teman Pro 2, di tanggal 25 Juni. Film hasil kolaborasi dari produser Agung Saputra dan juga sutradara Hadra Daeng Ratu yang kembali mengambil tema hubungan ibu dan anak ya. Namanya film-film kalau yang bersangkutan dengan ibu dan anak atau ayah dan anak itu pasti nyes ya, teman Pro 2. Dan kali ini dari keterangan yang sudah ditulis Agung Saputra, teman Pro 2, dia bilang kalau film ini membawa kehangatan ke dalam hati para penonton nantinya, teman Pro 2 ya. Jadi dari pihaknya juga melalui Leo Pictures ya akan menggelar gala premier di 20 kota besar di Indonesia, teman Pro 2 ya. Mulai itu nanti 5 hari lagi, 30 Mei 2026. Jadi mereka akan gala premier tour itu di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Solo, Surabaya, Bogor, Balikpapan, Samarinda, Lampung, Palembang, Padang, Medan, dan Banjarmasin. Tentunya pemain-pemain luar biasa yang akan memainkan atau di dalam film ini ya, teman Pro 2. Ada Nirina Zubir, kemudian ada Dwi Sasono, ada Reval Hadi, Amanda Manopo, Erika Karlina, dan masih banyak lagi teman Pro 2. Sedangkan untuk karakter ibu dalam film ini itu ada Nirina Zubir ya. Tentunya ini artis yang sangat luar biasa ya, pemain film yang luar biasa nih. Kalau dia mau peran jadi ibu tuh memang sangat-sangat luar biasa, teman Pro 2. Dengan menguras emosi para penonton pastinya nantinya. Dan karena cerita ini juga dihadirkan dekat dengan realita kehidupan kita ya, banyak orang di Indonesia sendiri, teman Pro 2. Film ini lebih cerita ke si Ristiana ya, yang diperankan Nirina Zubir sebagai ibu. Dalam perjuangannya sebagai ibu tunggal, teman Pro 2, dia harus membesarkan 3 anaknya di tengah kesulitan ekonomi dan juga persoalan keluarga setelah ditinggal suami dengan hutang yang cukup besar.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Ya, teman Pro 2 Grace masih menemani kalian di 96,7 teman terbaik kamu. Dan tentu saja tadi kita sudah bicara soal film-film yang akan tayang di bulan Juni ya teman Pro 2. Tadi sudah ada film Avatar, kemudian ada film Indonesia juga ya teman Pro 2 tentang ibu. Tidak lengkap rasanya kalau tidak membahas soal drama Korea ya teman Pro 2. Dan kali ini ada beberapa drama Korea yang akan tayang di bulan Juni 2026 mendatang teman Pro 2. Dan ada film atau drama Korea yang dibintangi So In Guk teman Pro 2. Dan tentu saja di tanggal 1 Juni nanti teman Pro 2 akan ada drama Korea Doctor on the Edge ya teman Pro 2. Jadi ini filmnya mengisahkan seorang dokter yang ditugaskan bekerja di pulau terpencil nih. Wow, menarik ya kalau drama-drama Korea yang seperti ini teman Pro 2. Terus si dokter ini bertemu dengan perawat yang penuh rahasia dan pindah ke pulau karena alasan pribadi ya teman Pro 2. Jadi drama ini genrenya romantis, ini buat kamu yang suka

5 Juni 2026 Teach You Listen Teman Pro 2. Kalau ini drama aksi Teman Pro 2 ya. Kisahnya itu tentang satuan tugas fiktif Badan Perlindungan Hak Pendidikan yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk menggunakan tekanan psikologis dan kekerasan fisik pada siswa nakal nih Teman Pro 2. Jadi mereka juga akan mereformasi sistem sekolah sekolah tangkorup ya Teman Pro 2. Drama ini juga sama seperti drama Doctor on the Edge ya Teman Pro 2. Drama yang diadaptasi dari webtoon Gets Kulit karya Cha Yong Tek Teman Pro 2 dan juga Han Garam ya. Dan ini drama aksi yang akan dibintangi Kim Mu Yeol, Lee Sung Min, Jin Ki Jo, Pyo Ji Hoon dan juga Ha Yong Teman Pro 2. Dan ada lagi nih Teman Pro 2 ya, drama selanjutnya di bulan Juni, banyak ya lisan drama bulan Juni ini Teman Pro 2. Lagi-lagi diadaptasi dari webtoon karya Mr. Queen Studio yang mengisahkan tentang karyawan yang berjuang melawan kelelahan dan menjalin persahabatan tidak terduga nih dengan bosnya Teman Pro 2. Dan untuk drama ini diperankan Seo In-guk dan juga Park Ji-hoon ya Teman Pro 2. Tapi ini tayangnya di akhir bulan Teman Pro 2 ya, 22 Juni 2026. Tidak jadi masalah ya. Karena waktu akan cepat berlalu dan drama-drama Korea ini juga akan menemani kita ya dalam waktu-waktu kosong kita. Dan Teman Pro 2 di pukul 11 malam atau pukul 23 waktu Indonesia Timur, kita hadirkan jazz musik untuk menemani kalian di malam ini. Selamat beristirahat Teman Pro 2.

0: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
2: Coba kau tengok ini dulu, Bapak. Bagus sih
3: mana
2: video
3: mana
2: mereka ini. Kita buat juga lah.
3: Joget depan ambulans.
2: Iya.
3: Yang seperti ini dibilang bagus?
2: Iya dong. Coba kau tengok mereka, Bapak, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
3: Kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
2: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Bisa?
3: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
2: Iya.
3: Jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
1: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Code Weather.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Dekat-dekat dulu sini, dekat-dekat. Eh, lihat dia itu sana tahu isi. Iya, astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, ku rasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Tapi hambar sekali DP rasa, yaudah. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto, belum lagi kau lihat kata Siska. DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Emasnya asli ya, emas palsu tuh. Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya. Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya.
1: Ya ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

0: Good Weather. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam.

Teman Pro 2, dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Senin, tanggal 25 Mei 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi Teman Pro 2. Kini saatnya kami mengundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Ahmad Yani 44 Kledemak 2 Sorong, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Teman Pro 2 dan akhirnya terimalah salam kebangsaan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi teman berdua dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program dua teman terbaik kamu, mengudara dari kawasan Lama Jeni 44 Kalimak 2 Sorong, mengantarkan acara siaran untuk hari ini di hari Selasa di tanggal 26 Mei tahun 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi,

Suatu ketika, seorang lelaki mohon kepada Tuhan sekuntum bunga dan seekor kupu-kupu. Namun Tuhan malah memberinya sebonggol kaktus dan seekor ulat. Alangkah sedihnya lelaki itu. Ia tak mengerti kenapa permintaannya keliru. Pikirnya, oh, Tuhan masih banyak tugas mengurus orang-orang lain. Dan dia memutuskan tidak akan mempertanyakannya lagi. Setelah beberapa waktu, si lelaki memeriksa kembali permintaan yang telah lama dilupakannya. Betapa terkejutnya dia. Dari sebonggol tanaman kaktus berduri dan jelek itu, tumbuhlah sekuntum bunga yang elok. Dan ulat yang menjijikan telah berubah menjadi kupu-kupu yang sangat cantik. Tuhan selalu melakukan yang terbaik. Caranya selalu paling baik. Walaupun bagi kita kelihatannya tidak baik. Jika kita memohon sesuatu kepada Tuhan dan ternyata yang diterima berbeda, percayalah, yakinlah bahwa Dia akan selalu memberikan kebutuhanmu pada saat yang tepat. Apa yang kita inginkan tidak selalu sesuai dengan kebutuhan. Tuhan takkan pernah serta-merta mengabulkan doa kita. Teruslah kusuk berdoa untuknya, tanpa ragu dan menggerutu. Hari ini penuh onak berduri, esok akan menjadi bunga yang indah. God gives the very best to those who leave the choice up to Him.

0: Bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, Bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

0: Game over.
1: Hai, bote ke bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. So bilang stop, sudah. So lama, lu so jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan

0: Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar.
1: Mengikut Yesus keputusanku.
0: Lagu ini dengan kisahnya. Kisah nyata yang terjadi di sebuah desa kecil di India. Seorang pria bersama keluarganya menyatakan iman mereka sebagai pengikut Yesus. Kabar ini menggemparkan seisi desa. Warga desa marah dan orang-orang yang marah itu menyerang mereka, menyiksa mereka dan menyeret mereka ke alun-alun desa. Sang kepala desa berkata kepada pria itu, "Hari ini, kalau engkau tidak menyangkali imanmu itu, maka kalian semua akan mati." Lalu diambillah kedua anaknya. Pria itu dihadapkan dengan pilihan, menyangkal Yesus atau kedua anak yang dikasihinya mati. Pria itu tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Yang terlintas di pikirannya hanya sebuah lagu yang diciptakannya saat ia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan

Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Anak-anaknya mati di depan matanya. Pria itu lalu diberi kesempatan kedua. Kali ini dia dihadapkan dengan pilihan, menyangkal Yesus atau istri yang dicintainya mati. Dan dalam pilihan yang sulit,

merenggut daripada pria itu. Dan akhirnya, pria tersebut diberi kesempatan terakhir. Kali ini, dia harus memilih menyangkal Yesus atau nyawanya. Dan pria itu

ku tak ingkar. Meski pria itu dan keluarganya akhirnya mati saat itu, sesuatu yang ajaib terjadi. Benih kebenaran tumbuh di hati sang kepala desa. Benih itu tumbuh seiring berjalannya waktu, dan kepala desa memanggil semua warga desa, orang-orang yang sama di desa yang sama, dan mereka berkumpul di alun-alun desa, tempat di mana mereka mengeksekusi keluarga tersebut. Lalu di tempat itu, sang kepala desa mengumumkan pertobatannya dan menyatakan dirinya sebagai pengikut Yesus Kristus. Perayaan besar pun terjadi di antara mereka. Benih Injil itu merekah seperti bunga, bukan hanya di desa itu, tapi terus menyebar sampai ke provinsi. Mereka telah melihat iman sejati. Mereka mengenal karakter Allah yang sesungguhnya, oleh karena satu keluarga yang percaya dan rela berkorban, meski nyawa taruhannya. Itu kisah yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Kisah yang akan terus diceritakan dari masa ke masa. Pilihan, persoalan, masalah dan pertanyaan yang sama mungkin saja akan diberikan pada saya dan Anda. Lalu,

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Pro 2 FM.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Tadi katanya mau bantu mama menyapu baru. Ih, malah kopi tidur lagi.
1: Aduh, Ma. Martin masih mengantuk, Kak. Lagian rumahnya masih bersih kok.
0: Anak ini malas sekali. Begini ya sayang, menjaga kebersihan di sekitar rumah tinggal kita itu memang kedengarannya mudah dilakukan, tapi dalam penerapannya terkadang mengalami banyak kendala. Jadi ingat, rumah itu merupakan tempat di mana kita menemukan kenyamanan dan kedamaian dan ketenangan di dalamnya. Jadi salah satu alasan nyaman atau tidaknya rumah tempat tinggal ditentukan oleh faktor kebersihan nih. Jadi, kau ingat ya, pastikan kita umpun rumah ini bersih dan bebas dari serangga dan hewan pengerat seperti tikus dan insekta, debu dan kotoran lainnya.
1: Oh ya, Ma. Maafkan Martin, Ma. Martin sapu ya, dan akan membersihkan rumah kita.
0: Iya dong.
1: Dan menjadi home sweet home.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lah salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: bagus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Pro 2 FM.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

沸かすメディア、隠しきるこの秘密だけは愛してるって嘘で紡げ。

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantong induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

0: 96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Dingin teman Pro 2 pagi hari ini ya. Untuk kalian yang harus ke kantor pagi-pagi, gak usah maksain buat mandi juga sih menurut Rama teman Pro 2 ya. Karena luar biasa dingin banget. Atau memang kalau terpaksa harus mandi, pakai air hangat. Sesekali boleh teman Pro 2 ya. Yang penting gak terlalu sering saja mandi pakai air hangatnya ya. Karena memang ada peringatan dini nih dari BMKG soal cuaca di Papua Barat Daya, yaitu mengenai peringatan badai petir. Bahkan ini hampir di semua tempat ya teman Pro 2, dari kabupaten sampai dengan kota Sorong. Jadi buat teman Pro 2, sedia jas hujan dan juga payung di kendaraan teman Pro 2 masing-masing, karena bakalan lama sepertinya hujan untuk pagi hari ini. Juga Rama sarankan buat teman Pro 2 semua, ya mungkin sembari jalan jangan terlalu balap-balap ya, karena selain jalanan yang ada di kota Sorong ya tidak semuanya benar ya, maksudnya pasti ada lubang-lubang di sana teman Pro 2, belum lagi pasti akan tertutup genangan-genangan air, jadi kamu ya kurang tahu di mana itu dan gak bisa lihat dengan baik kan, karena hujan lagi turun. Jadi bawa kendaraannya pelan-pelan saja. Dengan bawa kendaraan pelan-pelan saja, itu juga bisa memberikan kesempatan buat teman Pro 2 sambil lihat-lihat sarapan ya. Karena sarapan pagi bisa membantu teman Pro 2 untuk menjalani aktivitas kamu sepanjang hari. Dengan sarapan pagi akan menambah konsentrasi teman Pro 2, membuat otak lebih baik bekerja. Jadi buat teman Pro 2 jangan sampai lupa sarapan untuk pagi hari ini ya. BTW buat yang lagi kedinginan, oh gak ada salahnya nih buat bikin susu hangat di pagi hari. Karena minum susu di pagi hari itu punya banyak sekali manfaat. Salah satunya bisa membuat mood kamu jadi lebih baik.
1: Are you on your way?
2: Ya elah Inggris, gue udah jalan, bentar lagi nyampe.
1: I have your location. You haven't even left.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Nah teman pro 2, hujan merupakan salah satu fenomena alam yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan kehidupan makhluk hidup. Jadi ketika kalian disuguhkan sama hujan, gak boleh mengeluh ya teman pro 2 ya. Karena itu adalah salah satu siklus yang dimana membuat bumi jadi baik-baik saja atau lebih baik gitu teman pro 2. Di balik perannya ini, hujan juga menyimpan sejumlah fakta unik yang menarik untuk diketahui. Fenomena ini tidak hanya sekedar air yang jatuh dari atmosfer ke permukaan bumi, melainkan bagian dari siklus alam yang berlangsung secara terus-menerus. Dikutip dari rri.co.id nih teman pro 2, salah satu fakta unik tentang hujan adalah munculnya aroma khas setelah hujan turun. Kalian sadari atau enggak sih, tapi itu ada teman pro 2. Bahkan dalam kajian ilmiah, aroma ini dikenal dengan istilah petrichor, yaitu bau alami yang timbul ketika air hujan mengenai tanah yang kering dan melepaskan senyawa tertentu ke udara. Fenomena ini sering menimbulkan kesan segar dan nyaman bagi masyarakat. Ini juga yang membuat seseorang akan lebih nyenyak tidurnya ketika hujan teman pro 2. Karena mereka punya apa ya, rasa nyaman ya dan segar ketika mereka mencium bau hujan ini. Itu yang membuat mereka jadi lebih nyenyak tidurnya. Selain itu, hujan tidak selalu turun dalam bentuk air cair ternyata. Pada wilayah dengan suhu udara rendah, presipitasi dapat terjadi dalam bentuk salju, hujan es maupun hujan beku. Kondisi ini dipengaruhi oleh perbedaan suhu di lapisan atmosfer. Dan ya, ternyata hujan itu memang punya inilah, punya cerita, punya keunikan, punya khasnya sendiri teman pro 2. Yang kadang kita jadi kangen kok tiba-tiba udah lama enggak hujan ya kan.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3.
1: I can touch it through the phone.
0: Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

97.7 FM Pro 2, teman terbaik kamu dan teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Untuk kamu nih, Rama punya informasi tentang 5 kebiasaan sederhana agar tidak gampang sakit saat musim hujan. Yang pertama adalah jangan berkompromi soal baju hangat ya teman Pro 2 ya. Jadi gak usah ragu untuk pakai jaket ya atau sweater ketika hujan turun, karena dengan menghangatkan tubuh menggunakan jaket atau baju hangat yang lainnya teman Pro 2, ini bisa membuat teman Pro 2 jadi lebih apa ya, meningkatkan imunitas, bahkan bisa membuat teman Pro 2 jadi lebih hangat lah tubuhnya ya, jadi gak gampang masuk angin. Yang kedua, fokus pada penghangat alami untuk makanan yang kalian akan santap. Jadi ada beberapa makanan seperti sup hangat ya, ada juga mie kuah, mungkin boleh dicoba untuk pagi hari ini ya. Ya sekali boleh lah teman Pro 2, cuacanya mendukung soalnya nih ya kan. Yang ketiga, jaga hidrasi meskipun tidak terasa haus. Perketat ritual cuci tangan sebelum menyentuh wajah, karena hujan juga terkadang membawa banyak bakteri. Takutnya malah ya kalian bisa terkena berbagai macam penyakit dari tangan yang habis terkena air hujan atau ya percikan-percikan apa ya, air kotor yang dari bawah itu naik ke atas teman Pro 2 karena di tangan mungkin ya kan. Jadi sebelum menyentuh muka kalian harus cuci muka terlebih dahulu. Yang kelima, jangan skip olahraga. Jadi pagi hari ini untuk kamu yang libur, buat kamu yang libur nih teman Pro 2, olahraga di dalam rumah bisa kok ya. Jadi enggak ada alasan tentu untuk teman Pro 2 skip olahraga di pagi hari ini. Jadi ya harusnya masih bisa dan terus melakukan olahraga teman Pro 2. Karena memang hujan terkadang bisa memberikan dampak negatif, tapi hujan juga ternyata punya sisi positif. Termasuk juga ternyata tanpa dipungkiri hujan sendiri dimana menawarkan kenangan. Jika di tengah panas terik kemarau, jalanan masih bisa melihatnya menjelma di antara puluhan orang, maka hujan adalah tentang merindukan.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi. Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: 2.
1: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
2: Cian, mantep bener nih sotonya.
3: Ini mas sotonya.
2: Lah, kok jadi gak enak gini sotonya?
4: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
0: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambah

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

96.7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. After tadi sempat berhenti hujannya, sekarang mulai mendung gelap lagi teman Pro 2. Kayaknya memang benar bakalan seharian ini hujannya ya. Jaga diri kalian semua teman Pro 2, tetap hangatkan tubuh kamu. Karena kalau tubuh hangat, perasaan ikut hangat, percaya deh teman Pro 2 ya. Oke, berikutnya saya punya informasi buat teman Pro 2 semua. Ini ya, tentang stres yang kabarnya bikin perut tak nyaman teman Pro 2. Jadi kadang penyebab sakit perut atau perut tidak nyaman itu bukan hanya karena makanan yang tidak benar. Stres juga kabarnya bisa memicu perasaan tidak nyaman pada perut ya. Jadi studi bertajuk Relationship Between Stress, Diet and Good Microbiota yang terbit di National Library of Medicine menjelaskan bahwa begadang, jadwal makanan yang berantakan, kerja shift, hingga kebiasaan menatap layar sebelum tidur adalah beberapa faktor yang membuat jam biologis tubuh tidak sinkron. Dan ketika ritme ini terganggu, bakteri baik di usus juga kabarnya terdampak teman Pro 2. Bahkan dalam jangka panjang, kondisi ini bisa meningkatkan risiko kenaikan berat badan, gangguan gula darah, hingga peradangan kronis. Oh my god. Padahal menjaga kesehatan usus sebenarnya bisa dimulai dari kebiasaan sederhana sehari-hari. Salah satunya adalah menjaga pola makan tetap teratur. Dan mengenai pola makan berbasis ritme sirkadian, di mana ini bisa menunjukkan bahwa tubuh bekerja lebih optimal ketika makan dilakukan pada waktu yang konsisten. Iya, benar sih. Itu kenapa selama sering ingatkan teman Pro 2 semua bahwa jangan makan terlambat teman Pro 2 ya. Kecepatan juga gak boleh ya. Jadi harus konsisten teman Pro 2. Supaya apa? Tuh, supaya tubuhnya bekerja dengan normal teman Pro 2. Iya, kebayangkan tubuh aja perlu kayak gitu. Kamu juga loh teman Pro 2. Ketika dikabari lewat dari jam biasanya mengabari, dikabari oleh pasangan kamu, otomatis kamu akan jadi kayak bertanya-tanya kan. Semua tidak berjalan dengan normal. Kamu akan punya pikiran yang negatif dan lain sebagainya. Ya, perut juga sama. Jadi waktunya harus pas.

0: jalanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Selamat pagi, teman Pro 2.
10: Selamat pagi.